Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerena ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama ya, baru saja kita nikmati beberapa lagu, dan yang terakhir lagunya White Lion itu lagu masa-masa bujangannya Kang Ades kayaknya. Iya, lagu di masa-masa bujangannya Kang Ades gitu ya. Kayaknya ya, soalnya kan udah lama banget itu lagu. Oke, selamat pagi buat yang sedang mendengarkan. Ada Evin di Banten ya. Request lagu cina diantos ulah lami-lami teing abi keur nonton Piala Dunia nya sok we atuh nonton heula Piala Dunia. Aduh, masih ya sekarang ya.

Ya, pagi hari ini ada laga yang sedang berlangsung, yaitu Portugal versus Kroasia. Ya, nanti siang pukul 10 ada Swiss melawan Algeria.

Ya, kalau penggemarnya si R7 pastinya nongkrongin Piala Dunia hari ini. Tapi kalau penggemarnya Messi, besok setelah sholat subuh langsung menekok. Karena besok ya Argentina berlaga begitu. Ya, Kang Amar rencana lagi nonton Ronaldo. Jadi matanya ke Ronaldo, kupingnya ke Radio Sukapura gitu ya. Oke, belum menghasilkan gol apa-apa ya. Dan apa namanya ya, samar-samar gitu, sayup-sayup terdengar di kupingku. Kalau iya ada beberapa orang yang apa namanya ya, menyayangkan gitu ya. Bukan menyayangkan sih, lebih ke performa CR7 katanya di Piala Dunia kali ini tidak begitu oke, gitu ya. Mungkin faktor U juga ya. Katanya begitu. Maaf ya buat penggemarnya si R7. Saya mah hanya sekedar menyampaikan gitu, rumpian netizen di media sosial gitu. Oke, pagi buat Kang Amar, selamat nonton Ronaldo. Dan Kang Ray Kaos juga mungkin lagi nonton Pildun ya. Sama ya. Aduh, jangan terlalu horor Kang lagunya, jangan terlalu horor. Power. Oke, kalau Repal nih lagi apa? Lagi katirisan karunya teuing ya. Oke, pagi juga buat Papa Queen. Suaranya cenah asa rada beda. Ngegoronggongnya. Ngegoronggongnya. Gak tahu tadi tiba-tiba subuh bangun tidur, kok suara saya begini gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh masih biasa aja, meskipun udah ada gejala-gejala pilek gitu ya dari kemarin. Bukan gejala lagi sih, emang kemarin dari kemarin udah kena pilek. Tapi suara masih oke lah gitu ya. Nah pagi ini, suaranya tiba-tiba gemung besar. Gak tahu deh. Makasih buat doanya Papa Queen ya. Ada Putra RR juga. Teteh kayaknya lagi lagi pilek katanya. Ember. Udah dari hari kapan ya? Hari Senin kayaknya. Mulai pilek tuh biasa lah. Patah talepa gitu ya. Dan kayaknya ini tantangan buat semua orang ya. Tantangan buat semua. Mengingat kita sekarang lagi ada di puncak musim kemarau ya, dan ya memasuki musim pancaroba gitu ya, beralih ke berberan. Memasuki musim penghujan gitu ya, jadi memang harus menjaga imunitas ya gitu. Dan salah saya kemarin memang yang bikin kondisi jadi tidak fit adalah belakangan ini agak tidurnya, pola tidurnya lagi gak bagus gitu ya. Tidurnya telat terus gitu. Gak lagi mikirin sesuatu sebetulnya, cuma ya gak tahu ya, lagi datang gitu aja. Lagi datang tidurnya gak bisa cepet gitu. Akhirnya imunitasnya menurun, terus datang deh si virus gitu kan, gitu ya. Virus datang pas imunitas tubuh lagi gak bagus, jadilah begini gitu. Makanya buat yang masih pada sehat nih, pola tidur, pola makan gitu ya, pola pikirnya dijaga. Kalau bisa minum vitamin biar

Iya, begitu. Jadi pola tidurnya, pola makannya dijaga ya, biar imunitasnya bagus. Biar imunitasnya bagus, dan begitu ada penyakit yang datang, virus apapun itu, bisa langsung dilawan. Hus, hus, hus gitu. Ciat, ciat gitu, dilawan dengan imunitas tubuh. Kalau imunitasnya tubuhnya lagi gak bagus, ya beginilah akhirnya. Oke, kata Kang Ades, nyimak ah cina siga anu mareuh mah. Sanes mareuh mah deui Kang. Oke, Mama Ai di Cipokek, selamat pagi. Terus kata Kang Amar, wios lah cina bebas teh, da abdi mah penggemar Itali, aman. Aduh, saya tadinya menjagokan Jepang, tapi ternyata Jepangnya udah tersingkir duluan ya. Lagi senang sama Kubo sebetulnya. Oke, update dari Kang Amar. Sementara katanya Ronaldo tertinggal 1-0. Aduh. Mudah-mudahan bisa membalas ketertinggalan ya. Ruhi keur uleng sih kan nama Ruhi mah. Nonton si R7 ya. Oke, dari Putra RR, Tata kenapa sih lagi musim kemarau tapi kok dingin? Harusnya musim hujan yang dingin. Ya enggak gitu juga. Ya gitu. Kan kalau sekarang itu apa kemarin sering-sering saya bahas sih, di Australia itu lagi musim dingin gitu ya, jadi ada angin bertiup gitu melewati daerah Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia, dan akhirnya kita bisa merasakan hawa dingin gitu ya, ada angin yang berhembus gitu ya, melewati wilayah-wilayah di Indonesia gitu, dan ini tuh disebutnya bediding katanya ya, suhu pada musim kemarau. Jadi kalau kita mikirnya yang dingin itu ketika musim hujan, enggak juga. Karena apa? Karena di musim kemarau itu ada yang namanya ya bediding gitu ya, suhu pada musim kemarau lebih dingin gitu, terutama pada malam hari dan pagi hari ya gitu. Karena kenapa? Karena tidak adanya tutupan awan gitu. Jadi kalau nggak ada awan, panas yang diserap di bumi sepanjang hari itu akan langsung terlepas dan memantul bebas gitu ke atmosfer pada malam hari gitu kan. Jadi gak ada awan gitu. Terus faktor yang mendukungnya atau yang mendorong hal ini terjadi itu adanya ada angin monsun Australia gitu kan. Angin dari Australia, dari benua Australia, yang di sana tuh lagi musim dingin. Anginnya sifatnya kering gitu, membawa massa udara yang sangat dingin gitu, melewati wilayah-wilayah ini Indonesia gitu. Terus juga pelepasan radiasi bumi ya, jadi panas yang diserap di permukaan tanah dan lautan sepanjang hari itu terpancar kembali dengan cepat keluar angkasa saat malam, karena langit juga lagi cangra, nggak ada awannya gitu ya, nggak ada awan, jadi minim uap air yang membuat tutupan awan jadi sangat sedikit. Nah, awan ini kan biasanya berfungsi sebagai selimut ya, yang memerangkap panas bumi, sehingga hilangnya awan ini bikin suhu udara cepat merosot gitu ya, karena nggak ada panas nggak ada awan, jadi si panas bumi itu cepat balik lagi ke udara gitu. Oke, jadilah kita kedinginan.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan

Okay, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda di program Halo Selamat Pagi. Wargi, ada berapa nomor handphone yang Anda punya saat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali. Ya, kalau inget gak sih kalau dulu tuh ya, kadang-kadang

pakai wajah gitu ya, sebagai langkah validasi identitas yang lebih ketat. Nah, kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini tuh menggantikan sistem lama yang hanya mengandalkan NIK dan nomor KK sejak 2017. Jadi dengan sistem baru ini, setiap pembeli kartu SIM prabayar wajib melewati proses pemindaian biometrik sebelum nomor mereka aktif gitu. Penerapan teknologi biometrik untuk telekomunikasi sebenarnya bukan hal yang baru di kancah internasional gitu ya. Kayak di negara Cina, Arab Saudi, dan juga beberapa negara Asia Tenggara sudah lebih dulu mengadopsi sistem serupa guna menekan angka cyber kriminal gitu ya. Langkah Indonesia ini dinilai sebagai upaya mengejar ketertinggalan dalam standar keamanan digital global, wargi Sukapura ya. Dan meskipun aturan ini wajib, kebijakan tersebut hanya menyasar pengguna baru yang melakukan aktivasi kartu perdana. Bagi pelanggan lama yang kartunya sudah aktif, itu tidak ada kewajiban untuk melakukan registrasi ulang menggunakan wajah. Namun beberapa operator seluler mungkin akan menyediakan opsi verifikasi mandiri secara sukarela di masa yang akan datang gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus menggunakan verifikasi wajah? Terus apakah kalau sudah verifikasi wajah akan tetap membutuhkan NIK gitu ya? Ternyata sama aja. Jadi proses verifikasi ini tetap butuh NIK, tetapi sekarang diperkuat dengan teknologi pencocokan wajah yang terhubung langsung ke database Dukcapil gitu ya. Setelah wajah dipindai, data terenskripsi akan dikirimkan ke sistem kependudukan untuk memastikan kesesuaian identitas asli gitu. Jika datanya cocok, barulah nomor seluler tersebut dapat digunakan untuk layanan telepon dan internet. Nah, teknologi ini digunakan umumnya dilengkapi dengan fitur pendeteksi keaktifan untuk mencegah manipulasi menggunakan foto atau video statis. Di sisi lain, implementasi ini memicu diskusi hangat nih mengenai kesiapan perlindungan data pribadi di Indonesia gitu ya. Pemerintah dan operator seluler dituntut menjamin keamanan data biometrik masyarakat agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama kali tadi terlintas di dalam benak saya. Kalau misalnya pakai verifikasi wajah nih, registrasi SIM card baru gitu ya, saya tuh langsung terpikir, waduh, waduh, aman gak sih data kita gitu kan? Soalnya nomor ini nanti jadi terhubung ke Disdukcapil ya, gitu. Aman gak sih nanti gitu? Itu yang pertama kali terpikir dalam benak saya dengan sistem yang baru ini, yang diberlakukan baru ini gitu. Tapi ya, pemerintah sih optimis katanya ya, bahwa dengan kebijakan ini akan memangkas habis praktik pencatutan NIK milik orang lain tanpa izin. Selama ini banyak kasus di mana satu NIK disalahgunakan untuk mengaktifkan puluhan nomor HP ilegal. Melalui verifikasi wajah, setiap nomor seluler kini memiliki pertanggungjawaban hukum yang jelas dan personal. Gitu katanya. Waduh, waduh, waduh. Nanti jadi gampang dong ya, nomor kita ditelusuri kalau ada apa-apa. Agak-agak horor gak sih kalau kayak gini? Di satu sisi memang ada baiknya ya, maksudnya kalau misalnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau menggunakan nomor-nomor untuk hal yang tidak baik gitu ya, bisa langsung ditelusuri gitu, kayak kasus-kasus penipuan misalnya gitu. Tapi di sisi lain, kita yang selama ini baik-baik aja gitu ya, ngerasa agak khawatir gitu. Agak khawatir tentang kebocoran data segala macem gitu ya. Kata Mamah Nur, Telkomsel aman tuh katanya. Aman, maksudnya kalau yang udah sekarang udah aktif ya gak perlu registrasi ulang lagi. Maksudnya gak harus verifikasi wajah, kecuali nanti kalau misalnya si provider ini, provider yang kita gunakan, menyediakan layanan untuk verifikasi gitu ya, verifikasi ulang. Tapi kalau yang sejauh ini sih ya, yang sudah kita aktifkan sekarang

nggak perlu gitu, tetap bisa tetap dipakai gitu. Cuma nanti kalau misalnya Mama Nur beli nomor baru nih, nah pas registrasinya tuh harus pakai wajah gitu ya. Mungkin kayak kalau kita bikin apa ya, waktu apa sih, kalau bikin akun-akun e-wallet kan gitu ya, harus verifikasi wajah, harus miring ke kiri, miring ke kanan gitu, nengok kiri, nengok kanan, kedip gitu-gitu. Seperti itu ya. Oke, Dinda, kata Dinda. Iya, kata Dinda kayak penyiar baru suaranya, iya baru kenaplu. Saat pagi katanya dari Davina Rosalia Kusuma. Lagi keranjingan ya, lagi tersena-sena ya. Apa anak-anak enggak nonton? Lagi ngeselin Davinanya. Oke, okay. Dari Papa Queen, karaku beda suara, lagi kesehatan langsung sangat berharga katanya. Iya banget, ternyata suara gini juga enggak enak Papa Queen. Tersiksa daku, tersiksa. Oke, okay, dari Reval, akun Dana Premium, oke okay, sami cenaku wajah. Nah iya, kayak bikin akun Dana Premium ya. Tapi kalau dipikir-pikir itu Dana mau gak mau mesti premium gak sih? Soalnya kalau gak premium kan gak bisa dipakai apa-apa ya. Kalau mau pakai bertransaksi, mau kirim apa kan gitu ya. Harus premium, berarti semua kayaknya pengguna Dana tuh ya harus premium gitu, dipaksa untuk premium kan. Oke. Okay. Ya, selamat pagi dan bagus. Ini katanya Teh Ulfi apa Teh Ana? Ayo tebak siapa? Suantena cenah asa nuju sakit janten teka tebak cenah gitu. Ayo kita tebak-tebakan aja. Ini Ulfi apa Ana gitu. Oke, dari Mama Ros. Aduh, jadi kita gak bisa chat sembarangan dong katanya. Ya sebetulnya kalau chat sembarangan mau di verifikasi wajah atau enggak juga gak boleh ya. Cuma kalau sudah diverifikasi wajah, kalau misalnya ada apa-apa tuh gampang ketahuan gitu loh, gampang ditelusuri. Cuma kan yang membahayakan, yang agak ngeri-ngeri sedap gitu, kalau misalnya kita tuh melontarkan kritik buat yang di atas sana gitu loh. Melontarkan kritik buat yang di atas sana, terus yang di atas sana tidak suka gitu ya. Jadi dengan gampang bisa menelusuri data-data kita gitu ya. Kata Mama Ros, jadi kita gak bisa chat sembarangan, kan ketahuan ada foto kita katanya. Ya jangan, memang jangan chat sembarangan juga Mama Ros. Kenapa Mama Ros mau neror siapa sih? Aduh, sampai chat sembarangan mau neror siapa emangnya? Aduh. Oke, okay, kabar baik dari Kang Amar sama Evin, akhirnya si R7 katanya bikin gol. Hore hore, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, okay, dari Mama Sosita lagi, mau neror mantan pacar katanya, ngapain masih diurusin mantan pacarnya. Aduh, ada-ada aja. Dari Putra RR, Teteh nomor ini udah aktif dari 2009. Waktu itu ada nomor baru telepon, langsung saya angkat, kedengeran musik DJ katanya. Pas saya bilang halo-halo, musiknya dimatiin. Terus dia bicara sopan banget, nawarin gini gitu. Gak banyak bicara, langsung saya matiin. Ya itu kayaknya nawarin asuransi mungkin ya. Nawarin apalah gitu, kadang nawarin diskon, nawarin kartu kredit gitu-gitu. Oke, dari Mama Ros, bercanda katanya, kirain beneran mau neror mantan pacar, kok serem sih.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

0: Halo.
1: Messi di acara Halo, selamat pagi. Saat ini kita bersama-sama dan kabar baik datang dari penggemarnya Portugal atau pendukungnya Portugal, penggemarnya CR7 gitu ya, yang akhirnya setelah sempat tertinggal 0-1, Portugal bisa membalik keadaan dan memenangkan laga dengan tambahan waktu 12 menit ya, dengan skor 2-1. Wah, ini disambut dengan hore. Disambut dengan hore oleh Evin di Banten sebagai penggemarnya CR7 gitu ya. Selamat pagi buat Evin, selamat berbahagia, dan juga pendukung Portugal yang lainnya gitu ya. Selamat pagi juga buat Indra Dogar, makasih doanya. Ya, selalu sehat katanya, insyaallah, amin. Selalu cantik cana gitu. Oh salah ya, semoga sehat selalu maksudnya. Bukirain selalu cantik gitu. Oke, pagi buat Indra Dogar ya. Pagi juga buat semuanya yang lagi pada setia mendengarkan sambil beraktivitas pastinya di pagi hari ini, dan semoga aktivitasnya lancar-lancar aja wargi ya.

Ya, kalau tadi kita ngomongin Piala Dunia, kita agak-agak belok dulu yuk ke Persib yang sudah menginformasikan begitu ya

Nie. Sandy Walls gitu ya. Dan kabarnya Maung Bandung masih memburu lagi 6 pemain lainnya untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi domestik dan Asia begitu ya. Ada nama-nama yang center disebut begitu ya. Di antaranya Ragnan Oratmangun gitu ya. Kemudian Mariano Veralta. Disebut-sebut ada Mousa Sidibe juga, Azdin Mujagic gitu ya. Terus Enrico Papa gitu, dan ada Taufik Rustam gitu. Itu sih katanya, tapi belum tahu ya gitu, apakah benar nama-nama itu yang lagi diincar Persib atau bukan. Kita tunggu saja. Cuma yang pasti kalau Sandy Wall sudah pasti Sandy Wall sudah bergabung begitu ya. Jadi makin gak sabar ya nunggu Liga 1 dimulai dan juga laga-laga Persib di level Asia nanti. Makin seru kayaknya. Oke, halo pagi. Ini pasti Kakek Salim. Lain cenah kaya Amar Maku aneh ngadukung nu teu ngilu karena Piala Dunia. Ya atuh sudah jatuh cinta setengah mati kayaknya sama Italia gitu nya. Jadi sekarang Kang Amar kumaha lah mau nonton Piala Dunia. Asana gitu kan, asa kurang sesuatu ya kalau enggak ada yang didukung mah gitunya. Ah cenah mending kawas kakek ngadukung teu ngadukung henteu. Nu juara kakara dipika resep kecuali timnas. Nah, kehela naon kakek teresep kana timnas. Nah gitu kakek mah tidak nasionalis. Oke, okay, halo Mama Ros. Insyaallah nanti lihat waktu ya. Ada Bibi Cut juga. Sudah bisa siaran teh alhamdulillah katanya. Ya beginilah. Tapi suaranya cenah belum pulih, cepat sehat ya biar nanti bisa kumpul di Ciloa. Lekana naon ke Ciloa. Aduh. Aku tak sanggup kalau harus bawa motor sendiri. Tak sanggup, ku tak sanggup. Pagi ini ada Mi Angelin juga yang sedang setia menyimak sambil ngopi, sambil gosok baju juga. Katanya rajin sekali sih Mama Angelin. Selamat pagi ya, doa yang sama buat Mi Angelin ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
7: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan ya. Oke, ada beberapa yang dengerin radio pagi hari ini tuh sambil manco nonton bola. Bisa ya kayak gitu ya? Kalau Ana sih gak mungkin bisa. Maksudnya harus konsen ke salah satu gitu loh. Aduh. Iya, harus konsen ke salah satu. Kalau misalnya matanya fokus kemana, kuping tuh serasa gak bisa dengerin apa-apa gitu loh. Tapi keren-keren sih ini. Ada Evin, ada Papa Queen, ada Kang Amar juga denger radionya tuh sambil ini, sambil nonton bola gitu ya. Dan bisa kesimak dua-duanya anehnya. Oke, kata papaku ini sungguh menegangkan, katanya gol menit akhir dianulir. Selamat buat Portugal, katanya gitu. Dan kata Kang Amar, akhirnya menang juga Dodo, katanya gitu. Wah, ya, kalau rezeki memang udah gak akan kemana ya. Padahal awalnya sempat tertinggal 0-1 ya Portugal ini ya. Tapi ya begitulah ya. Namanya olahraga, namanya sepak bola pasti gitu. Gak selalu yang yang kalah di awal tuh bakal kalah beneran gitu ya. Bisa aja keadaan berbalik gitu. Atau mungkin kayak di film-film ini ya. Kalau misalnya di film kan nih, anggaplah Cristiano Ronaldo sebagai pemeran utamanya gitu ya, ngalah dulu gitu kan, dibikin kalah dulu. Iya, akhirnya menang. Oke, selamat ya. Oke, pagi buat Dadan Japra. Pagi, katanya. Apa kabar? Suaranya kayak penyiar radio itu, katanya. Radio sebelah. Radio yang mana nih?

kemenangan Portugal pagi hari ini berarti sukses membawa Portugal ke 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, kalau sudah 16 besar, biasanya anak bakal ngikutin banget gitu. Biasanya gitu, kalau udah 16 besar oke lah gitu ngikutin. Kalau dari kemarin tuh kayak ntar-ntar aja dulu gitu. Ya. Ya, dari Kang Ades, Portugal menang jadi ingat film Ramalan Simpson. Film apa nih? Portugal versus Kroasia 2-1. Dan apakah ramalan apa nih? Simpson apa Simpon nih? Sepugo ah. Kang Ades mah ngetik kena jempolnya kegedean kayaknya. Jadi segala kepencet. Oke, apakah katanya ramalannya nanti berlaku bahwa final antara Portugal versus Meksiko, katanya gitu. Wah, kalau Portugal sampai berhadapan dengan Meksiko di final nanti,

betul-betul sesuatu yang baru gitu ya. Iya, karena Portugal sama Meksiko ini kan belum pernah berhadapan di final Piala Dunia gitu. Jadi sejauh ini kedua negara tersebut baru bertemu satu kali di Piala Dunia 2006 di Jerman gitu kan, di mana Portugal menang 2-1.

0: Conqueror.
1: Jadi gitu, kalau nanti misalnya Portugal dan Meksiko bisa benar-benar berhadapan di babak final, sesuatu yang baru banget gitu ya. Apalagi kan kedua-duanya memang belum pernah ya mencapai final Piala Dunia gitu kan. Iya, Meksiko pernahnya di babak perempat final, itu pun tahun 70, tahun 80 dan 86 ya. Sementara Portugal meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 66, kemudian peringkat keempat di 2006 gitu. Jadi belum pernah ketemu di final, dan dua-duanya juga belum pernah mencapai final gitu ya. Oke, kata Papa Queen, Portugal jigana bakal lawan Spanyol katanya. Ah, setiap lolos babak langsung dinanti tim kuat katanya. Jadi bakal berdarah-darah gitu ya perjuangannya ya. Oke, kita tunggu saja ya, apakah nanti Portugal akan berada di final? Kita tunggu saja sampai saatnya tiba. Oke, pagi buat 5619, gak ada namanya nih. Selamat pagi ya. Kemudian ada Ruhi. Nah kan, benar kata Ana. Ruhi itu dari tadi konsentrasi menyimak Cristiano Ronaldo. Pagi ini katanya pagi yang sangat gembira nih, ngeli Bang Dodo lolos katanya, hati senang makan pun kenyang. Aduh, kata Kang Amar, Ronaldo akhirnya udah menangis, akhirnya menang juga. Ronaldo udah nangis katanya, akhirnya menang juga. Aduh. Ini tuh bakal jadi Piala Dunia terakhir buat Ronaldo enggak sih? Kan udah berumur ya. Kayaknya kalau 4 tahun lagi masih berlaga kayaknya udah terlalu ini enggak sih? Udah terlalu di usia gitu. Kayaknya terakhir ya ini Piala Dunia terakhir ya buat CR7 gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya benar-benar bisa membawa Portugal ke apa namanya, ke final, apalagi sampai menang, wah itu bakal menjadi catatan bersejarah buat karirnya dia gitu. Halo, ada Ramon BRJ, ini penggemarnya Messi nih kayaknya. Soalnya Argentina teh katanya yang bakal juara mah back to back katanya. Mentang-mentang ya tahun 2022 ya Argentina jadi juara ya. Jadi pengennya tahun ini dirimu Argentina lagi gitu ya. Oke lah. Atau bakal seru mungkin kalau nanti Messi dan Ronaldo yang berhadapan. Wah, kebayang deh. Fans dua-duanya tuh bakal rame banget di media sosial. Pada berantem kayaknya. Aduh. Iya, bakal berantem pokoknya. Udah kebayang kan yang penggemar fanatisnya CR7, terus penggemar fanatisnya Messi gitu. Wah. Gitu, kebayang lah pokoknya mah kalau misalnya kedua negara itu nanti ketemu gitu ya, ternyata perjalanannya tuh mengarah ke situ gitu loh. Jadi kan bisa seru sih. Dari Evin di Banten, kata Evin udah telat katanya ngikutin Piala Dunia. Ya enggak lah, kan masih ada laganya, belum sampai final, baru 16 besar gitu kan. Kenapa telat? Kalau misalnya tinggal satu pertandingan pun, tinggal final, enggak telat. Ada beberapa kali Piala Dunia nontonnya pas semifinal sama final doang. Karena malas begadangnya. Sekarang juga apa namanya, ya sekarang juga hektik sama kerjaan lah, ibu-ibu mah pagi-pagi gak mungkin bisa lah nonton ya. Oke, kebayang kata papa kan, kebayang seberisik apa katanya dunia kalau Messi dan Ronaldo. Jadi pokoknya mau menang mau kalah pasti berisik sekali. Ayo kita buat dunia berisik ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan nanti Portugal sama Argentina ketemu di final biar rame. Biar rame gitu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang.

yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, selamat pagi buat Kakak Salim. Nuhun katanya lagunya enak banget, katanya dengerin lagu Sweet Alala Long sambil makan sama petai sambal buatan si sayang cenah ditambih goreng peda. Oke, selamat menikmati ya buat Kakak Salim. Dan yang pasti kata Kang Ades nih, kita tunggu aja katanya ramalan The Simpsons Portugal versus Meksiko dan juaranya Portugal. Tapi Ana sih berharapnya Portugal ketemu Argentina aja deh. Biar rame gitu. Kalau iya ya Portugal nyampe final ya. Saya memang suka sama huru hara. Biar ada huru hara. Kebayang, pokoknya udah kebayang huru haranya gitu loh. Portugal ketemu Argentina, CR7 ketemu sama Messi. Aduh. Oke, mana tadi, mana dari Andri Dewo. Iya, baru bisa WA katanya soalnya abis nonton Portugal. Terus Andri Dewo juga harapannya sama, katanya semoga nanti Messi ketemu sama si R7, katanya gitu di final. Cuma nih Andri Dewo agak-agak berat katanya lihat Prancis, soalnya lagi mangperang-mangperangnya gitu. Olise sama Mbappe katanya lagi gacor-gacornya. Ya Prancis juga kan memang tidak bisa diabaikan ya, mengingat Prancis tuh pernah jadi juara tahun berapa sih waktu itu? 2006 ya? 2006 kan? Prancis ketemu Brazil. Bentar, saya nginget-nginget dulu. Tahun 94 saya ngikutin banget Piala Dunia, di final itu Brazil ketemu Italia. Dan waktu itu tahun 94 saya galau banget mau dukung yang mana. Soalnya di Italia ada Roberto Baggio, kemudian di Brazil ada Bebeto. Iya, cuma yang pasti tahun 94 itu Brazil jadi juara. Nah, tahun 98 kemudian Brazil ketemu Prancis. Tapi waktu itu yang menang siapa tuh? Tahun 98 Prancis ya menang ya. Kok aku lupa lagi.

Kemudian di tahun 2006, nah barulah gitu kan Prancis ketemu sama Italia waktu itu gitu kan, bener kan? Ya kan gitu urutannya kan. Ya 2006 barulah ketemu Prancis sama Italia. Jadi kalau sekarang Prancis masuk final, ya memang Prancis ya memang ini apa namanya nggak bisa disepelekan juga. Apalagi nih kata Andri Dewa lagi mangperang-mangperangnya. Wah, berarti harus diwaspadai. Ya dari Ramon atau bakal menang mudah cina Argentina sama Portugal. Mana kan bener kan di kau tuh Messi, penggemar Messi banget. Ini kebayang nih kalau Ramon ketemu Ruhi. Tapi dua-duanya kayaknya ke penggemar Persib gitu. Jadi yang mempertemukan Ramon dan Ruhi hanya Persib kayaknya. Selain itu mereka bakal berantem. Yang satu pendukungnya Messi, yang satu pendukungnya Ronaldo. Ya sudah. Kalau 5-0-4-0 Jepang lolos teteh katanya. Kagak. Dari kemarin Jepang udah nangis berurai air mata. Padahal saya ngarepin Jepang sih. Iya, lagi senang sama Kubo sebetulnya gitu. Dari Kang Amar, kata saya mah Portugal ketemu dulu Spanyol di 16 besar katanya berat. Pokoknya mah Piala Dunia sekarang paling terame saumurna cenah biasa nobar wae tahun lalu, sekarang nonton sendiri bari mainna caangkil. Iya, enggak seru juga ya. Enggak seru juga ya nonton Piala Dunia siang-siang ya. Aduh. Oke, selamat pagi buat 5619. Ini siapa nih? Kalau radio tanpa penyiar cenah asa teu rame, da asa muter YouTube. Jadi sehat-sehat ya anak. Nuhun. Amin ya. Mama Talita, halo. Selamat pagi, jelang siang. Suaranya agak beda-beda dikit, bukan beda dikit lagi tapi memang beda. Hupuk gini kan. Terima kasih doanya ya. Dari Dinda, Ronaldo sama Messi kayaknya pildun terakhir. Ya, udah pada tua. Jangan diperjelas gitulah napa. Pokoknya mau pada pensiun lah ya bentar lagi ya. Kalau Reva katanya nungguan tanggal 5 pengumuman pemain Persib baru inisialnya RO. Ragnan Orat Mangun lah, enggak udah inisial udah langsung ketebak kalau inisialnya RO. Tapi kan belum tentu, ya kan? Masih belum tentu. Dari Putra RR, hidup Prancis. Oh, dikau menjagokan Prancis. Oke, okay, gak apa-apa. Dari Papa Queen, saya juga suka lihat satu dunia berisik teh, katanya tos. Oke okay, ya. Kita dukung ya Portugal dan Argentina ada di babak final biar dunia berisik. Aduh. Tapi katanya saya juga dari awal dukung Le Blue. Tapi mau lihat akhir-akhir God sepak bola bertemu di final. Lah tuh Papa Queen gimana sih? Plin-plan lah Papa Queen mah. Oke, dari Andri Dewo, besok Spanyol ketemu Portugal ketemu Spanyol teh rada abot cenah iya sih ya. Ya sudahlah, kita lihat saja besok. Berarti kalau misalnya Portugal bisa lolos besok melawan Spanyol, kita masih punya harapan bikin dunia berisik gitu dengan mempertemukan Portugal sama Argentina. Ini kurang kerjaan banget ya. Penyiar yang satu ini kerjaan banget gitu, ingin dunia berisik. Ya lumayan lah bisa mengalihkan gitu dari hal-hal yang bikin ruwet kan, kayak dolar yang gak turun-turun gitu. Oke, ada Ruhi, bade jeung saha oge cenah final mah semoga Ronaldo nu juara, da taun ayeuna mah cenah terakhir ningali Ronaldo di pildun. Oke. Iya, dari Kang Amar, yang menyatukan Ruhi sama siapa itu pasti Radio Sukapura. Sama Ramon BRJ.
sama Ramon BRJ, iya, ya Radio Sukapura dan Persib pastinya. Mama Abijar, selamat pagi. Dari 5.040 rek eleh rek menangge cena tetap Jepang lah. Ih, orang udah enggak ada. Ini mah ibarat ke nonton Piala Dunia ngarepin timnas Indonesia yang menang. Aduh, dari Pak Al, hidup Messi tapi aku dukung Mang Dodo cena resep kedua nana oge. Aduh, dari Papa Queen, bukan plin-plan teteh cena tapi penghormatan pokona mah. Ya sudah. Oke, kalau Putra RR keke ngedukung Perancis sok mangga. Aduh, dari Evin, CR7 ketemu Messi di final untuk menghargai keduanya katanya di pertandingan terakhir gitu. Ya sudah, kita tunggu ya nanti ya akhirnya gimana. Ya semoga saja benar-benar Portugal dan Argentina ketemu di final biar satu dunia berisik. Oke, tentu sudah kebersamaan kita pagi hari ini warga Sukapura. Besok pagi ya kita jumpa kembali dan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alala nyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, wargi dimanapun Anda berada. Hari Jumat 3 Juli 2026. Kita masuk lebih awal ya. Kita maju lebih awal. Biasanya jam 14, sekarang mah maju dari jam 9. Orang agas ngobrol kaditu kadie sebelum sampai dengan pukul 11.30. Karena kan kita lelaki masih jumahan. Awas semua nanya, mau jumahannya bang? Awas siapa nanya gitu? Awas pokoknya. Kita gantiin posisinya Teh Upi karena Teh Upi ada keperluan. Jadi hiap lah ngarariung orang ngobrol biasa. Sambil nunggu waktu Jumatan. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang tentunya lagi sibuk beraktivitas, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya, mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya lebih bagus, baik bagus sama ya, lebih baik, lebih banyak, lebih halal, lebih yang paling utama diberkahi sih. Mau berapapun nilainya, mau berapapun hasilnya, rek ageng, rek seueur, rek ageng, rek banyak, ya. Rek ageng, rek sedikit gitu. Ya. Yang paling utama adalah keberkahan. 0812-2281101 terbuka.

0: pacar lima langkah cenana. Kita ngobrolin ini aja deh, dan ngobrolin main bal mengespugu tadi ge udah kedengaran. Ada yang punya pengalaman kabogohna deket, deket ima atau minimal tetangga, atau nyaksian dulur atau siapapun, pengalamannya seperti apa ketika Anda punya kabogoh yang deket, yang lima langkah ibaratnya, yang salemur, yang tetangga. Ayah nupa gigir-gigir, ayah nupa gigir-gigir, kita berkisah ya tentang anu bobogohanana ya, pagigir-gigir imahna teh sampai ka ngajadi ya, sampai ngajadi apa suami istri di daerah Culamega. Ketika entah tahun berapa, lupa lagi lah tahun nama. Pun bojo almarhumah dapat orderan ngahena kadinya ka daerah Culamega. Oh deui ngaran lemburna naon ya. Da ka kiri we pokona mah jauh. Ngahena na teh di dinya. Ngobrol jeung nu boga hajatna teh. Dipalih mana cekeng teh ibu calon suamina eta cenah luhureun. Nyana teh pagigir-gigir. Cuman posisinya di atas imah nanti imah cowok na gitu. Jalamun di sim kuring mah geningan aya rada belur kan rumah tetangga gitu. Asli napan itu tuh cenah nu nyambungan ke ka ditu sawareh ka desa wareh. Daerah naon atuh nya lah podeui. Udah beberapa tahun yang lalu pokoknya. Udah setelah ngahena teh, nah ngahena dari sana ya, kita langsung ka itu ka tempat nama Mah Cahaya nginep di dinya ya, untuk mengerjakan henna hari berikutnya. Dua orderan itu tuh dua hari berturut-turut di apa ya, di Culamega satu sama di Mang Iim, tetanggana Mang Iim Majara sarita. Waktu pertama kali kenal langsung milu monok di Mang Iim. Nuhun Mang Iim harita. Ketika mungkin adan kelas 5 atau kelas 4 tuh ya. Nyata eta mah ya asli nak pagigir-gigir. Cuman teu datar wungkul rumahna gitu. Nu satu di mesin nyorang dempling heula. Atu kumaceng teh seserahanana nguriling heula cenah ka hareup. Namanya dialungkeun. Padahal dialung-alungkeun bisa barang seserahanana gitu kan. Ada ya yang punya pengalaman atau nyaksiin bobogohan nu padeukeut gitu. Selamat siang Amar. Siang teteh cantik cenata Wismanco lagu Rani Mansur S. Alah salah pun tenang. Mata gede ngekeun heula. Mata gede ngekeun heula. Ulah ujug-ujug pak ngong. Uing disebut teteh cantik. Selamat siang Amar. Selamat beraktivitas. Selamat sore Repal, siang Repal, assalamualaikum, selamat pagi, jelalatan, lagu culak colek kanopis. Tah, eta ki Repal nu jelalatan nu kabika. Culak coleknya AI ya, merah ada dumtreknya. Ya. Ki Repal, ya, anu jelalatan nu kabika. Versina colok-colek teh enggak usah AI anu DJ kumaha Repal we apek we. Sama siang Repal rek mana milih AI mah heukeun nuntur pego AI mah nu AI teh nu teu terbukti mah ada ini nih ti Revandi dina channel YouTube-nya Revandi. Selamat siang Ma Angelin, lagunya Kesucian Hati, makasih. Wassalam ya Angelin, nanti ditunggu aja lagu namanya Kesucian Hati, disiapin aja dulu. kesucian hatinya Adela ya, nanti ditunggu tungguan gitu maksudnya teh. Selamat siang Wapian, hayu gaskeun, manurikum salam, selamat pagi, selamat pagi kita, salaguna mang, PHP, pemberi harapan palsu. Kau pemberi harapan palsu, akhirnya, disiapkan tumbuhan pokoknya, pemberi harapan palsu. Itu lagu pop ya. Oh ada. Nanti tungguan. Terus di Setiawan perina hate ele ku perina beuteung hayu urang ngeduk sangumang ngeduk keur insok sing loba. Andi Dewo pagi gaskeun urang ngaburai sambil bebero jeung ngopi. Jadi ieu mamang Portugal ketemu Spanyol ya. Jadilah. Ayang lagunya eta manisnya ada di kamu. Hanya akalnya kapanan dunia menginginkan Portugal bertemu Argentina di final. Ada berat aja ngarepan Spanyol mah. Kode waalaikumsalam hadir kakek Salim. Soklah ngaradio lah memainit Jumatan. Lenta apa ini Jumatan di awal. Di alus, alus, malah alus pisan. Kau beri masjid, beri ibadah. Tapi tak gitu kening. Sekolah aku bantam bergana aja. Cedeta hadir lagu na yang ijuk iet busaumi. Ya, sono mengapit kami tepeng-peng libur kene ngadepaan si bungsu rek SD. Jujur selama 2 tahun mah teu setia karena dia tidak depak di paud sangka sampeuna nguping gandakeun cedeta lah. Nah penting mah sarehat lah gitu. Ya ujung siangnya ya. Marton uing aya sok dituturkeun sanyudukna lah oke. Magia selamat siang. Ki Urat selamat siang. Maai di abi ayah pagi gigir benten sabumi taeta sama kan definisi naeta kehalangan saimah Pak A dilmur kami mang kawin nate kasalamur deui lancek jeng nusalmur adi saru jeng lemur jeng nusalmur adi sarua pasek hajat mang cek besan nate belah harup ngagrok cuk ngus ngopak acan temalan tibulah dite isukan weh juri ngawajit. Saka yang lain yang punya kisah pacar lima langkah.
1: Hingga belik salaki temen kesel berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol ada awas mah.
2: Lain panon wahid lain teh rematik ongko suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi salaki teh pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
1: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Selamat siang Rani. Tah, lagu pilihannya Amar. Nyakin mah lagunya. Adin uye nggak Bandungan lah, nggak bingungnya peruk nada uno pepuka hanjeng tetangan lebih kau ini dia mah. Laki itu kena di papatan ku karolot yang ulah kawin jeng nu deke jadi si dina pipirakan anak era menta cenge kar cengen sih kan nggak doken ponok. Benar, dia doken ponok papata kolot itu mah tumaro. Amar hanya kal arah lusna diadu di awal kene ya gimana deh ya itu dah emang gitu bagana ya. Non laguna sami-sami maja meujung pagi gasken laguna kura-kura dalam perahu Lesti kakek Salim ari uing mata tangga ting mente ngantataka kampung matak pas kawin tuh nganter teh hulu no genepi buntut di dapur uing kene. Matak pas uing nepi teh langsung tita ke kamar apa arek asup ke kamar jikan keur dipesek eta uing didorongkeun mati kusruk cek tuang riasa ke heula tambi seren gacan geus udah nyerakannya. Sedeta memang kami teh sacurugan nganting kumarasana nya dongengna teh CLBK ay asa jiga heureut alam dunya teh nu kitu mun rahasia Allah ya emang semuanya ke rahasia Allah lah ya. Mareja selamat siang Ki Urat Raka Abi teh nikah sareng tatangga pagi gigir-gigir melihan mah da seserahan teh santai salagi lebih acan sumbe ngopi heula sareng ngararokok cenah. Halus ya. Ari Dewo pernah ngalaman tapi baheula tinggal ngaclo kan moal bijak kan di mana-mana bahaya debareto eta ge. Eta Ipen Jaiter tinggal kalebak imah mitohana nu ngawarung memeka imana nih. Seserahan geut nguriling hula membisa jual tiarupun imah panganten awewe. Namun tinggal turun terame jemennya seserahan jual di tukang bukan panganten genepi ka awewe. Nu nganter pasti nyambung kayak malah laki. Harus disiawan asa inget kami toha lagu Rani mang karasa bla kirim kan itu kirim kan kami toha Aden uye oyong lagu iya mang ke lagu Manung Tutan we sudah cukup waktunya tahan we. Dan japra cager laguna percuma nopi-nopita geng musik. Alhamdulillah sim kering saya. Mianjelin abdi oge kampung kurma gaduka bogo. Ayana jenten caroge pacar lima langkah. Sami seserahan. Seserahan. Kararago kantun lumpat. Baru ngerti kena raya. Ya. Anu ngalami ya pacar lima langkah.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Anjabra rudet ngedenge culak-colok, tak ada uang, tak sayang. Kakek Salim, buan belem seserahan tersegal dibawa. Kaseeng-seeng, suluh, dulang, doma, dibawa mentak kiamar, gitu tak enak kekur kukumpul hayam. Besok, Mar, gunukun. Kurang balikin deh, kas bahula seserahan deh. Pokoknya sapura tina kan dibawa. Lama sulu sepanggulan, sulu setanggungan. Doma dituntun. Seeng dulang katel perabot dapur kan sapura tina. Kasur digulungkeun, dipan. Digarotong lomari. Jarang ene seseran kayak gitu ya. Nu sarimpel kan barang seseran gak dieunakeun mah. Cuman pakaian sapangade gitu kan. Alat kecantikan sawada. Daleman sawada, sandal sepatu sawada. Itu kan sampai barang-barang perabot rumah tangga nama jarang. Tapi masih kene aya. Gitu. Masih kene aya. Cuman orang mimitian deh gitu gara sok. Nu nyobaan gitu gara pasti nurutan nu lain oke. Dengan biaya anu ketang mahalnya. Biaya anu gede yang kayak gitu ante. Mau cukup kusa anu. Di lemur abi mah seueur mang. Nepi ka bebawaan seserahan ge dianturkeun, diantaikeun siga ngantaikeun aduk keur ngacor. Baru ka. Sana diantaikeun atau diestafetkeun gitu. Diestafetkeun. Lagu Nagiba versi AI. Salam ke BMB si paling riwe dina Facebook. Adi Dewo udah yakin bener kata-kata itu tercenah kan udah ketemu dina terjadi. Nah tak pendek jodona sasok kerin lengka. Jeng rada era engkian ada pasti bakal pangiwai jeng keluargana. Atulah gitu. Itu teh ngaduakan terjadi. Ngaduakan ponok. Pan abi kayak gitu pas panggil teh sok buang muka atau buang muka awewe nanti kamari pas lebaran haji ayah panggil cek jantuh cenah sang mantan baru jangan urut darah aku mah dan jika teh padahal tenanan orang mah padahal mun sasalaman seperti kaci meren ebit Mia Angelin tapi anu tas ngantun ke carogen lagi tas 8 tahun ya, ngantun ke alam lah tas gaduh di carogen ayo nama langkung bager hey janganlah dibilang langkung bager di carogen tas ngantun ke janganlah. Terus diisiawan segala dibawanya jaman bahu lama ya nama asa gestupati segala dibawa. Aslinya ada segala dibawa bahu lama. Tahun 80 sa 80 lah. Antara gano bahu lama. Pokoknya mah para bot dapur teh sa puratina. Hihid asupan boboko. Siwur segala kan tina bahan-bahan itu. Tina bahan nyebikinan kan tina kai, tina awi gitu di jena. Padahal nanti dibawa itu tampir. Tampir orang-orang tampir. Suluh kan lauk, ayam. Domak dituntun, marukan. Zaman dulu. Zaman sekarang udah hilang. Kebiasaannya seperti itu udah hilang. Amang ira seserahan anak nyebakal tungguan we. Marton sok atau engke mun amang nikah mimitian deh seserahan saka dibawa tapi kok dulu baduit cuma tak berat nanti beli. Udah mau cukup kusa anu ah. Duit aku dulu oba. Kamu segala mahal zaman kiwari. Zaman ayo no dicokot simpel nah kan. Jadi duitnya mending dipakai kanu lebih penting gitu. Bukan berarti itu terpenting, bukan. Gitu. Pemikirannya pasti seperti itu.
Cedeta padahal mah tiba heula we ngahiji 40 tahun leuwih teh kudu berkelana heula atuh naon laguna. Hayang kami ge mun diparengkeun mah ku Allah ngancan payu anakna. Ngancan payu anakna sabar lah. Mi anjelin sami bageurna sami nyaahna seperti itu. Uing geus kuat hayang nuntun muning atau tinggal tuntun muning mah gampang. Rusti siawan geura meuli dulang atuh ku gunung pangheudah teu usum aya mah dulang teu make dulang ayeuna mah. Sok naon jarang-jarang lah. Naon dulang naon nu make kene dulang jarang. Sim kuring ya boga emak di lembur ngestarang ngestarang make dulang ayeuna mah. Ngari non ngari sango ngari beas dila, gitu kan pakai baskom plastik nggak usah pakai dulang nggak usah wah dulang lagi lu ke mana maajam di abi mah tetangga mang nikah kata tetangga deui ditakdirkan enak pisah dah ampun hoyo perang dunia katilu antar keluarga suksesin gitunya enak kena diucap itu bagelana ya. Mata kula sok saya ucap-ucap data gitu.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh. Naon cing, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. FM.

Selamat siang pemberi harapan palsu. Ayah nu pernah ngalamin menang harapan palsu atau mere harapan palsu atau diberi harapan palsu. So, ngobrol. Mianjin makasih Andi laguna sami-sami. BMB, uy ngebasa kainung kina jril. Buan geus zaman modern teu babawaan kur dibere duit jung sakahayang balanya asa ulah lewat 50 juta beakeun tapi pas mantok sagala digubuk di aing. Kan 50 juta cek si lain oke. Pokana andi kawinna tong mikiran biaya-biaya ngariung jeung dekor ku akang ditanggung. Paya belul ijab kobul we hitung-hitung ngadoakeun jadi adik kalanjeng ngajujurkeun. Nyage wing jeung Andi teu sadarah da asa kalanjeng serangan matak mun sa niat rekeun bebeja ka akang. Tong pikiran biayana. Weh dari katuan muda mah. Kadangeun teh kakek Salim. Nggak saya niat rek kawin bebeja cenah ka akang. Tong mikiran biayana rek dikumakeun ya. Tong mikiran biaya teh jadi rek dikumakeun setet tuan muda. Adin uye kemun amang seserahan bangkitkeun deui adat eta teh mang. Tukang teh kaum capruker marawa alat dapur jeung nuliana amang diareup numpak munding bule sarang nyir gagah kita hampir Sultan Jepara amang lengak lengak. Terus di siawan Magicom ayo namanya nya taku Magicom. Ki urat teraka abi mamang dugikeun kalomari, dulang, boboko, cau pokona seperangkat alat rumah tangga teh dicanak. Emang gitu kan adatna, adat urang mah adat Sunda mah. Ambu abi mah masih nganggo dulang dugikeun ka ayeuna mah. Bagus atuh lestarikeun ulah sampai ka leungit. Paal inti nama kolot bagelama ngawinkan budak teh di bahanan sagalana ti dapur nepi ka kasur di bahanan ame tinggal prak rumah tangga na ta eta tujuanna bagelama. Susi abigi aya dulang aya seeng aya asupan tetap penyanggu madina Magicom tidak mumulnya. Mumul dinawu ya. Kakek Salim aya wani aya grogina kawinjeung tatangga teh buktina baturan uing pas ijab kobul da eta awewe nepokna teh kalapa abdi tikakeun ka bapa. Pa abdi tikakeun ka bapa geura teu disurakan. Tuluy deula lalakina pas ijab kobul teh kalapokna teh tarima abdi nikah kompan geur bade nyurakan teh. Bani Iban wa Aswe munu kawin tatangga ang hek di estafetkeun saserahanana pek teh hayam leupas ka bang surakna nya tah ulah kulon ulah tah ayo wus. Acus heueuh ari ngajajanan 50 juta ari nyanak bebarangan ti bumi ku kulutuk tepung mun mamil. Eh pas mantok jadi segala digubuk. Mana tu ikhlas mere lu 50 juta teh cus. Terus di siawan lain mun amang jadi kawin kuat di bere ramuan campe meh lancar pedah geus kolot abet piraku terus di dawing teh gege pinter wing terus di ya nyewat balai lolot tuh. Kakek Salim, lah ingat terpercaya kakek BMW waktu itu mah anger ujung-ujung ditinggalkan kabur. BMW tong boro pangkat Andi nges dianggap lanjut 6 juta, 6 juta nginyum duit anaknya dikerit ku aing kabeh kecik. Dengekin Gus Nandar boleh dong kerja Gus. Tong boro pangkat Andi yang dianggap lanjut 6 juta yang nginyum duit rek anaknya dikerit ku aing gak bagi sini duit nanti ku Andi.
aing tanda diberi harapan palsu mah. Memang kawin wat meyakinkan nangkep beri ngaharewas. Kenan sih ucu sayang-sayang ting ka'a. Pokoknya ucu malim jauh ti a'a. Ulah damar jauh tangkurak. Gus ngaji mah untung kot. Kine di PHP. Ada yang pernah ngalamin lagi di PHP? Susi Lami mang nyanggung nganggo seeng mana mejika maca selewas eta eta kakurangan teh kan kudu ditutungguan kudu disuluhan magias kamari ta tatangga kawin ka tatangga deui kahalangan saimah keur nyeun bugis gorowok teh ka dapur pangantena laki nyinur daun woi beak gorowok di ti panganten lagi ka awe nyinur suluh tungtung nu ka awe eta menahan rindu kamplu ieu mah pemberi harapan capru pergi jauh-jauh dari sisiku kau pemberi harapan palsu aku tak mau dekat denganmu. Terus di Setiawan kade bisi balaya lo lapur pada nyurakannya moal atau doing te pinter terus di please don't pergi mancau moal tenang memberi harapan palsu baru tau ge uing bisa kawin ho mentah jampe mentah cai jampe nega jangan ceng memberi harapan palsu pergi jauh-jauh ngara ditenangkan ya ngara tu balaya lo atau ini pajangan palsu minta cai jampe ke pajangan enceng ya, alhamdulillah kursa kali ijab kobol nanti punya bagela gitu ya. Ker mihukum almarhumah minta cai oge itu ke almarhum Bapak Sidin di Cikukulu ke almarhum non ke Bapak na, Pak Apon ya. Entah cai itu yang Pak Sidin dilancarkan ya, tetap kan pakai ikhtiar lah gitu. Kulau kasih BMB, si BMB mah yang iya yang tampil dina babak final, babak final Ustadz Dandang kan bulan puasa. Diberi cai dan ngalekik minum di WC Sukapura tengah poe. Ame tenang je. Jangan nana menjalankan tu isuk-isuk cina Januari. Inum ye cai de si meme hayang Abdul de geur teh meme manggung asar de nginum asmara percuma-cuma kalakuan de kalakuan tuan muda acus kot dikeureut apa ka tenang jus tapi kos ngeureut karewedan BMB kaing soal jampe merek final karaokean bulan puasa gaing ngeumus ya kak itu teh lancar ya udah nginum cedeta sayang nu kami gitar dipake dijual eno pedah menang majikom pas jalan teh santai Sukapura tapi kaki wari nohon Sukapura sami-sami Adin, uing mah ijab kubu tuh make jampe. Lancar sekali ngan dicarekan ku lebe peda meusan maca anak tuh daerah mas kawinan letih kayak make sapi kerahing. Kan nges buku iri doonan dari bayasa gitu. Nah, mau aku jadi masalah tuh mas kawin letih kakek. Sing sok, ayo orang ngegeser kan lakon ijab kubul. Ijab kubul bahwa pengalaman anda ke diakadan. Ijab kubulnya seberapa kali gitu lancar ente. Apakah minta apa, minta syariat. Jujur sih mungkinnya, minta eta kak jangan enceng yang ditenangkan gitu. Kupa jangan enceng didoakan. Kupa jangan daya didoakan. Jangan nunggul kan gak doakan anak ya. Alhamdulillah kan diberikan ketenangan gitu kan gugupnya itu luar biasa ya. Pas mau akad nikah tuh gugupnya luar biasa. Sama lah pasti para pria atau wanita juga pasti sama mengalami hal seperti itu. Kalaupun musim kuring pas malaman besok mau akadan sapeting jeput tersare.
Adin sare tuh harita pas besoknya di akadan. Aslina sim kurang itu bisa sare sakerjep-sakerjep aja. Gulang guling, bulak balik gitu ya. Duka naon gitu ya. Duka ta BMB makamari besar kawin kanyi cucu. Duka ta. Bener teh tibra aja.

0: Selamat sore, Magia. Sudah buntang, tuan muda mengedon diinum di luar jadwal. Gerwe hasilnya lagi amuradul. Nuh tadi. Kunaan sih? Kakek Salim, ulah kawaski BMB bila anak puasa, mata kainung dah gerak di rek ujian, kainung tak kalah minta doa nanti. Ma, doakan abi rek ujian sing mabai nurun. Sing mabai nurun, saya pokoknya. Ari Dewa dah yakin, mang, kalau itu mentingkan karena alat dapur. Basa abi we pasek deket kakawin kolot sok menta duit sok dibere kera ayam naon da pasek kesaran teh segala diringkit panci langsung baskom hihid katel ta cenah duit tadi bolehkan kanu gitu pokoknya alat-alat dapur ayah bila orang mata mikiran kadinya matak pas pak rumah tangga teh guys nyampak alat-alat itu kudu meli guys nikah teh tak bagus itu emang tujuan seperti itu terus di siawan nalakon bebaturan nyata baladna akad gagal lagi satu kali sama satu eling ijam kabur gagal lagi sama satu kali sama satu eling mata kudu minta cari jampe minta cari doa ngehindarkan gitu itu penting lah. Medi beda tenang, medi beda lancar, tak ada fungsi nak. Ya. Kita minta apa? Minta cai, ya. Minta cai doa, gitu cai jampe istilahnya gitu. Ya. Ku panik punya mang mata gitu, oke jadi salah. Nyak eta, makanya, gitu. Makanya disarankan tuh dah mau nanaun kan? Ya. Minta cai buat pengantar apa? Media gitu. Ya. Nah, orang diberikan ketenangan, wajar lah. Wajar itu mah. Nah, bukan apa-apa kan, ya minta nage kajengan. Gak orang anu ngerti, orang anu bisa gitu. Kan orang sorangan memang pasti bisa orangnya ngedoa gitu kan. Cuman kan anu lebih spesifik gitu. Kan ngehindarkan seperti itu. Karena satu elingnya coba rekumah, itu pengantin lelaki reka akan nikah. Ijab kobul kalah itu eling kan. Adin uye lanjut ipar uing ijab kabulna nepi ka tilu kali. Nepi ka dititah wudu sakelebengan beres wudu poho teu dihias deui darusum meureun era ditutungan kuna lalajo. Atuh nu tadina beukeut bodas jadi beulang na wudu. Aya cerita teh. Kiurat abi mamang dirapalan dugikan katilu kali. Ya. Sapa putih ngapalkan dah gerah kawur atau kamu pas ninggalin itu apa meget serem soalnya acan kantos penak pisan. Sekali dah penak dirapalan cai doa tiba jamrong itu mental. Ya. Anger balelong nginum cai jampe itu goreng buat itu. Acus lendek dirapalan isuk, lendek dirapalan isuk wing pas malam pertama. Dah parat nepi ka beurang TS. Ngan wing nanya ka kabeh batura sarua cenah sanajan teu ngejo ge da anger cenah teu bisa sare kunaonnya ya rudat awing mah tibra. Malam pertama enggak ngaruh sih. Malam pertama mah kan enggak ada niat untuk unboxing kan. Tibra weh udah capek kan mau berangkat denda malam kami itu sari gitu. Mana lo babatur kan baru rame mikiran nukaran itu karena tibra weh wing mah wing gitu BMB diinum Januari wing pikiran sian luntur metak tas saat asar dia itu cairan jujur uing besare kawin ka nyi cucu mah biasa we HS. Ngan jam sapan beuting aya pagawe ka UA ka imat apal uing. Sahanya ceuing teh abi tukang nikahkeun di kantor ka UA sasalaman bari suntangan. Aya wartos tuan muda bari kaenjing. Oke ka UA deh geus nyamperkeun ka imah. Ayah warta jatuhan muda bener nih kayaknya teh malam. Lah ulah gitu lah aja. Ulang ngebahas masa lalu. Nggak ada minta cahaya kain tersanggup. Pernah tenuyun mama-mama. Aduh gini sengit karena nakang nih Tasik Selatan. Kakek kau amin minta cahaya ke pempe. Ceria sih ya. Si oglek ta ijab kobo salah wae salah wae geus 10 kali aja geus 10 ajengan sia teu nurak sik lanjeung teu da kudu ti wana nu di Banten dibere cai nu ditelepon sina balik sia wana nu wana balik ti Banten mata anu nyen sih saya ngomong ataupun menuju kosong jadi jangan minta sumbangan. Eh rudat ke Tuhan muda Gusti itu pakai kau awal nyemberkan ke Ima jenazah minta cai tersanggup ke bing-bing mama.
1: Aduh mataku kenapa nih buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude, apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
6: 98,9 Sukapura FM.

Lain jabra lagu uing mana mang, lagu maloba di dia ayah. Acus tilu kali gagal wat pingsan opat kali bede payah. Aduh ayo khawatir sama ganten. Baur kau pada payah. Bani iban bahula ang basa mami di akadan cadu tetap bisa sare ang. Tapi alhamdulillah pas akad melancar sekali ge ngan pas tepi ka tempat jeung sami ngucap akad jerik ang. Teu kuat ditahan teuing asa buhana asa bunga campur pokona lah mugi asa mah keluarga kecil abi ang amin. Marton tamun cerita akad uing mah ge mang mami ini seserahan teh dibere cai ku abah. Teuing tenerap meureun jampena teuing uing nu balelol dan nepi ka tilu kali jam kobul uing. Tegem berarasaan tapi balelo ngomong ya. Tapi alhamdulillah lancar acara mereka beres kan malam pertama uing makalah gering muriang kunaan bisa gitu. Putra RE, waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah sekali ngucapkan sekali napas langsung sah ya. Urang minta jampe ka uwa urang secara uwa urang kokolot lembur uwa dibawa ka Jawa jang jaga-jaga bisi abi panik. Yakin teu bisa peureum sapeuting teh eta. Normal kan? Ya, teu bisa peureum sapeuting sana kan menyang hareupan acara gede gitu. Paal uing teh basa kawin kur sakali di rapalan. Menta cai ti MUI desa. Basa keur muludan hayang ditenangkan eta MUI desa Surakna semang nempo uing lancar. Sugan teh atuh nempo uing pek teh alus kene jampena manjur. Alus kena jampena manjur je. Abi mah keur di akadan mah lancar ngan samemehna dicarekan lebe dapatkeun sasalaman rek ijab ceuk abi teh kela pa yang udud heula saking kupanik ceuk lebe tari maneh engke udud mah rek dirapalan ieu teh era si uing disungsurikeun kunu nempo Ari Dewa alhamdulillah sakali ya Bima tapi teu kungsi rek menta cai mah ngarudat pas mamih ijab nu benerna kan sok diajar heula diaping ku Amil cadu mang ngomongna gitu bisa wae ya. Asa beurat hese ngomong teh ngan gigireun aya jeung anu nganter.

pakping-ping. Sok cenah sing lancar, ulangeraken. Lang sok sing lancar ulangeraken akang langsung plong ya. Mata Amir teh cadu sia mah ngadak-ngadak nerelang nu tadina urang gembel ge. Bisa kite teh jenggan keur nepak ping-ping bisa leungit gembur jeung asa tenang we urang eta eta fungsina. Adin uye naon laguna tapi da aya carita babaturan nu kaheesan eta pas malam pertama nepi ka jikana adat-adatan bade gawok jikana kanu kitunya nepi ka murka salaki beda teh jadi blam-blam keung aing. Oh, ditungguan di kamar yang ada heesa lagi nanya pantes murka oge. Acus abodo siling mata tono tilu kali. Makiki manco setelah sekian lama paciwa mohon mangaso. Bembe tong diobrolkan kakek acus ijab kubur soka kursa kalima. Sing ayah gadak dong dua kali ijab kubur. Pakai sing aya gadag cetek rame kursa kali we. Terus Istiawan nu kaopat teh lancar mang cen ada make cai baso di sangguan. Oh eta mah salatri mun lapareun. Acus tah geuning mang aya ajengan ukur nepak ping-ping. Siap kan mang? Karengke bisi gembur. Oke urang ulem ya. Ajengan di dewo eta mah nepak ping-ping tenang. Ulang ngerakeun akang.

0: Selamat siang, wargi setia dimanapun anda berada. Keren lagu AI. Segera kita akhiri ya, saya mau jam 11. Orang pesan, burit, burang. Adin, oh iya pengalaman wing yang menyetrik ame tegember nalika maca ijab kobul. Mun mau amake jampe, sing fokusnya melongkat calon mitoha, tong luak liu. Dae tanu mata gember melong nula lajo, kau mau nepi ke mantan kareret kujur panon mau ate ngalangara ke adrik nano wake mantan kudu nyamper kene.
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
0: Ani dewongan yakin petingna memang kawin tapi sampai sare mah. Kerma petingna tas ngayakan pangawasan ajengan batan sare kalah hayo gulang guling gelisah. Deket kasubung adon hees atuh kaburangan jam genep di udang-udang ari mana ya korek kawin seserahan cadu langsung ngorejat hampir poho mandi dan suka ntar sarek mau kawin. Nah gitu gue nyilek kan. Udah, terima kasih atas obrolan-obrolannya ya. Untuk dangdut siang hari ini kita akhiri ya. Kita mau hadirkan program Hari Wang, lagu-lagu berbahasa Sunda, pop Sunda, dangdut sampai dengan jam 13 ya. Dan sebenarnya masih menemani sampai dengan pukul 11.30 ya. Ada lohor hari Jumat sekarang jam 11 lebih 55 menit. Ada waktu buat ngobrol-ngobrol lah. Yang mau pilih lagu ya, yang mau pilih lagu tanya Mangga ya, di WA saja biasalah ya. Kawi-kawi Sunda gitu. Hatur nuhun, ujung siang sedah, hapun tergesuhun. Permios, selamat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan. Kelamin terpotong setengah. Penganiayaan oleh oknum RT, Lurah Mekarsari Banjar dalami kasusnya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktek melapor polisi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Ato menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
5: Peristiwanya adalah terjadi pada tanggal 26 Februari 2025, bahwa anaknya saat itu akan melangsungkan hitan di salah satu klinik di Kecamatan Raja Polah, diduga akibat kelalaian, sehingga pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Kemudian berangkat daripada itu, sebetulnya peristiwa ini sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebetulnya menurut versi korban. Dan kemudian terduga pelaku juga dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban bahwa rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu. Sehingga hari Rabu kemarin itu keluarga korban beserta korban mendatangi kantor KPAID untuk meminta pendampingan.
2: Atau menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya. Musik. Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar yang melibatkan seorang oknum ketua rukun tetangga RT di wilayah Kelurahan Mekarsari, kini memasuki babak baru. Korban secara resmi telah melaporkan kejadian ke polisi. Sementara pihak Kelurahan Mekarsari sedang mengumpulkan informasi guna mengambil tindakan regulasi yang diperlukan. Lurah Mekarsari, Kota Banjar, Asep Intan Yuliana menyampaikan pihaknya saat ini masih terus mendalami informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pasca kejadian. Kendati belum menerima laporan langsung dari korban, pihak kelurahan sudah melakukan konfirmasi ke lingkungan setempat. Mengingat status terduga pelaku sebagai perangkat lingkungan, Asep menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi berat berupa pemberhentian atau tergantung pada hasil tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi terkait. Diketahui, oknum ketua RT merupakan figur yang cukup lama menjabat di lingkungannya, yakni kurang lebih sekitar 5 tahun pada periode sebelumnya dan kembali terpilih serta dilantik pada awal tahun ini.
4: Sebenarnya kalau laporan secara langsung memang ke kami belum, tetapi kami juga konfirmasi ke lingkungan. Nah, sementara tadi berangkat dari informasi, nanti akan sedang mencari informasi, ada upaya-upaya juga dan pembinaan dari kelurahan, khususnya berkaitan dengan oknum tersebut yang memang berstatus sebagai ketua RT-nya sesuai dengan regulasi, dan juga kami konsultasi kepada instansi yang terkait. Kalau memang nanti setelah hasil informasi dan mungkin barangkali ada hari kemudian lanjuti, tidak akan ada upaya-upaya tegas itu kepada orang yang bersangkutan.
2: Sebelumnya, Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang Senin 29 Juni dini hari. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajer Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI Jabar Kamis 2 Juli mengatakan, hingga akhir 2026 Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dan saat ini, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung ada di perlintasan sebidang Jalan Sumatera Kota Bandung. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
3: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu, karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Kemudian dari sana kita melakukan pemadatan, dan tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2-3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
2: Hingga saat ini, sekitar 27 titik sudah selesai dan sisanya akan dikerjakan secara bertahap sampai akhir tahun. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
8: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy Den.
9: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
8: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
9: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
10: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

tas dibuka ku kawihna bangbung hideung. Ti Lesti dipunut ku Dede. Lujeng siang Dede. Buka di mana Dede tete? Dede naon laguna sami-sami ini. Aya Mama Nur, wilujeng siang. Waalaikumsalam Mak Nur. Wajah mancet tugas yang ada Astrid Mujang Karawang. Siap diantos. Ayam ya Anjelin, ujang siang yang kawinan lalakon cinta tibina diantos. Ayah Dadan Japra, ujang siang yang etak laguna Asih Saliwat versi reggae. Ah, rupa-rupa ting Dadan lagu. Ah, Mujang Karawang lah.

Mojang siang, nomor kabinet boyang goyang Karawang. Mojang, Mojang Karawang. Dan japra rupa-rupa.

Anton Abok di Kantun Lo Jumatan Abi Tipayun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun mangaso. Oke kedap deui. Andi Dewo Sampurasun Amang Jumatan di mana Amang? Jadi masjid itu Jumatan mah. Tapi gak yakin aja Jumahan Laguna Dul Sumbang Dure Tasik Sugan Kaburu Mek Jumahan Engke wala atas lohor Terus Jumahan mau kaburu ya nama Sok niatkan dan Jumahan tan

Manor atur nuwun laguna katampi pisan kalian kebingan lagu favorit bagus. Manis Cipari wujeng siang yang kawena mar bodas. Wih lujeng siang manis Cipari mar bodas ke diantosnya sa non sakaputerna gitu ya mar bodas.

Anton abok di pasar anu naros Kang ngare meser kasur keur naon keur sare cagabe teh bodo ah mecenya keur sare teh cenah seteramnya ah model Ki Andri nembe ya. Di mana jumatan hanya di masjid atuh ya, mah jadi imah ae ae.

Ari Dewa tapi udah pinter amang. Terima di kece sugana di anu ngan licik ama mengajau na jujur. Panu yang pinter atuh. Maunya jelma pinter bisa kakecoh ke hulahanan dong. Kelahanan dong. Dan japra bareng uing jumatan ana jeung amang ayeuna uing rek inditna ya. Sok tanti duria Tasikmalaya meme init Tasik meme init Tasik meme init jumaan kopta kaburu lah ayeuna ta sama ka init sama ka init tos ya sampeun pamit oke sareng cenah jumatan urang sasarangan di hapunten ka suhun wilujeng siang sadas sampeun permias assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik pongkoh suku geng jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung atama cedung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten ngawitan tabu 8 enjing-enjing.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya. FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Ais.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
3: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
5: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
6: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
5: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, Jaksa Peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
7: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami Jaksa Peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
4: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
8: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
9: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apa lagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitam akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
10: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Ato menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
11: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
10: Atau menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah 40 tahun dan Asep Asropi 50 tahun mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
12: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk di antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
13: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
12: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Disperumkim Kota Bogor Husnul Rozaki. Menurutnya penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
14: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama dengan BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga
15: status dari ruang parkirnya sendiri.
12: Diharapkan ke depan pasca penataan ini kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman dan aman serta ramah lingkungan.
4: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
16: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
17: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
4: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
18: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
2: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
18: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: 98,9 Sukabura FM.
19: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
20: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudunya akan menjadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hey, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita gas lagi sekarang. Lagu-lagu dangdut di program suka-suka.

Tadi kita bersama dari jam 9 sampai dengan sebelum Jumatan, ya. Sekarang mah kita bersama lagi, ya, setelah jam 13, ya. Setelah istirahat panjang, istirahat lagi dah pulang Jumatan, ya. Ayo nemu orang ramai-ramai lagi, ya, sambil ngadangdut. Mari ngararumpul saudara-saudaraku. Sudah diawali dengan lagunya teh Setulus Hati, Happy Asmara. Lagu-lagu yang lainnya disiapkan lah.

0: Nya Elsa jika tahu masa lagu pilihan pertamanya yang ngake. Tak sedalam ini versi Lala Widi sama Vita Alpia. Selamat sore. Kita mulai absen, ada Gian, waalaikumsalam hadir, nuhun Gian, ada Pak Queen hadir, Jumat kita sayang lagu rohani, cinglah almanar, anu kesana romain, oke mang, oke. Pak Al hadir, pergi, hilang, dan lupakan happy asmara, selamat sore Pak Al. Arepa, waalaikumsalam, lagu nuhun, etak, sekitu, lagu Isabella versi rock, nuhun, lagu numana, anu asakitu deh. Ini tadi yang pertama kali ya, anu setulus hati. Baiklah, Cynthia, ayo gas ke. Miun gerlah ngabulu decan ngabul makeke, ingat ke kene, make ele tadi balad gemorik dilicikan cek emang dua kali offset azam melong tak emang melong. Kami ge ya nges posisi dua hiji gini kan. Pek ningali injury time ya anu 10 menit kan injury time nanti ya nges 12 can ngesan dah pasti bakal asup aja yang gitu. Pek tuh asup, wah cek perpanjangan waktu ya. Ayo pek dicek par ya, tuh jadi ya mang odo atau bias ya, hampir-hampiran mang odo frustasi. Saya yakin lamun golna tadi disahkan anu posisi 2-2 ya, takdirnya akan lain jeung Simkuring. Dina perpanjangan waktu dina sampai adu penalti ge bakal kasinggir uing optimis Portugal ta ya. Lamun gol nu tadi nu 2-2 disahkan bakal pokoknya takdirna teh bakal beda we. Ngesura kami geus 2-2 ya. Tinggu naon da ya. Asa uwe etanana ka Ronaldo teh beda. Cuman yang paling keren itu ya. Selebrasinya itu udah khas banget kan. Ketika Ronaldo ngasupkeun penalti geuneun. Siu, sa stadion geuneun nyera. Pat merinding ngadengin eta boga unggul, non boga eta unggul Ronaldo mah. Pas ngasiu na geuneun ku replek na eta sa stadion na mun satengahna lah. Setengahnya pendukung Kroasia, setengahnya pendukung Portugal. Yeah. Pas selebrasi siu, nah itu, wah, guys. Yeah. Cuman ya takdirnya seperti itu. Yeah. Tenang, gak dihancurkan ku baladan si eta. Ku baladan, si non si pemain Spanyol, para rodo ya pemainnya, kayak lain para wajan apal. Ku si Amal. Kayak kiyama di erak-erak nama terbudak Portugal adalah. Selamat sore 0920 Laguna Siti Dinamit Jaja Miharja featuring Irfan Hakim nanti. Bebicit nyimak mang panas empol kabayang nyeruput esteler nganjau meserna tungtung nyeruput kopi. Lagu sekedar bertanya. Selamat sore Bebicit. Itu yang nyemangitin, yang nyemangetin. Yeah. Terima kasih udah ngasih semangat. Yeah. Siapa coba? Yeah. Wodoi buat Elina aku, namanya Celina. Selamat sore, numeres semangat. Yeah. Terus di Siawan lagu Siska Amanda Kemewahan Dunia puternya Munturi Wuku. Anakku naon. Kewe tagih deui mun poho ya. Putra RR, waalaikumsalam Pak RT, lagunya Adela Andai Tak Berpisah, salam semuanya Pak RT, sehat selalu, amin. Uden, selamat sore Padalam ya, lagu Senandung Rembulan versi AI ayat ayah, versi AI bukan mau nyampak ayah nama ya. Atau urang nyun hula nyun kunaon. Lia Nur Seha Ujang Siang Lia Laguna Salah Apa Ti Ipang versi DJ Noho. Adi Dewo gas lagi ti tadi teparem ditinggalkan cuman sugan teparem dah hirup kene kagok didengekin bayi ngeleyep ti jam 1 biasa luka hati luka diri nu gaji tia melodina. Oh, Nggus terngiang-ngiang melodi eta mah. Majia hadir, Susi hadir, Macaca lagu Dalam Cinta dari Giri Mahesa, siap. Bani Iban hoyong lagu anu kamu istri orang ningang, siap. Ya. Uri hadir sore, Mi Angelin sore, Sadiana Wargi, Wildan sore, Repa Ujang Sumping di Indonesia De Maria versi lait, ya. Alias Luka Menalo, nyanyi kawas eta. Ya. Kawas Angel Di Maria. BMB, kepeting rek liar kemana? Ya, ayah di home. Ayah mau ada mau kemana-mana. Ya. Tidak ada agenda untuk ulin, nggak sabar peting. Cicing di imah. Simeon kau serameng bawa ya guys buku offset nyebut dilicikan dicek nanti teknologi getaran basok teang berita negara. Ya. Tak itu rawas nang asupkan disurahkan sesadion teh. Ayah aja jair mejus tukang talil dan meng boleh rudet har. Menimbung bisa. Menimbung bisa ngedukung teh. Ah, aku dengan dukung sesama muslim.
1: Ya Allah ya Robi, aing gak boleh salah kita milik kesel. Berang putih nganulung tu neta teh panon teh atau satu kerani jeng jeng kol aing awas mah.
2: Lain panon wah ini lain teh. Remati kepongko suku gak jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu. Cik atau mana teh kurunya akan menjadi selaki tepang neangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

kesan haromain almanar bicit mendasarek tampil ke panggung ya lagu kosidah ya. Selamat sore acus gerlah lagu AI mencari alasan ger Doni Ardiansa, ikum salam, pingin lagunya Denok Putripedia, salam pen Sukapura semuanya, Doni Ardiansa di Mangkubumi. Sedeta ya kene kamege teureup tubuh tunuh ge mendekam di we hareupeun mesin geberkeun lah ayami naon teh hilap di nawarti ayami nawarti ayami ya. Anu eta ya nanti ya.

Kakek hadir cik ayam yang banu rada sore asa hayang ngahijikeun rasa ku kopi hitam tanpa gula teu aya ke. Aya ge nu jam 12 ka ditu gerang ke janarita babak 32 besar terakhir. Angkete jam 1 Australia lawan Mesir. Jam 5 Argentina lawan Tanjung Verde. Jam 7:30 Kolombia lawan Ghana. Saya jadwal nanti malam. Baru ke karena pertandingan babak 16 besar. Kanada Maroko ya. Hari Sundai, hari Senin. Tanggal 5 Juli jam 12 malam Senin ya Sunday itu Sunday Monday Sunday mah Minggu Minggu Paraguay Prancis kemudian Senin Brazil Norwegia jam 3 Meksiko Inggris Portugal Spanyol jam 2 Amerika Belgia itu jam 7 Swiss tadi tentukan pertandingan malam ini. Ini hari nanti. Urang ngabahas ieu cenah cik kumaha carana ngubaran kabiasaan nu geus ngajadi laku anu teu bisa diubaranana. Seperti amang cuek kan pasti amang ge embung kitu teh kan geus biasa. Tuluy uing pan teu bisa dahar-dahareun tinu tahlilan. Seperti kamari pas riungan jeung pernah pas emak bapak maot kalah ceurik uing ku lanceuk dipaksa peda eta pasakan lanceuk jeung pamajikan. Aya kebiasaan nu kitu teh, kebiasaan Kang Salim cenah tarang ngadahar besek tinu tahlilan. Ya meureunan hese ari geus kebiasaan mah da eta tos kasugesti. Ayeuna untuk mengembalikannya da isim gering mante non kana anu kitu mante mungkin perlu dorongan yang kuat heula tina diri nyobaan heula ngadahar ya yakinkeun yen ngadahar eta teh moalna naon kitu we meureun ada arti nu tahlilan teh moalna naon sugestikan baik-baik saja gitu kan lamun teu disugestikan seperti itu paur nanti bisa ya sesuatu misalkan jadi gering gitu atau kumaha lah soalnya kan di kamarina geus kasugesti yen embung ngadahar ku tara biasa teh gitu. Ayeuna model sim kuring cuek gitu cuek lah cuek ngebelis. Emang gak jadi kebiasaan hanya untuk anu teu akrab gitu kan. Anu saliwat atau anu katingalina tidak bisa kita kasih respect lah seperti itulah. Fleksibel sih ada urusan musim kuring mah. Enak khusus lah model ngebahas anu kakenya. Seurus musim kuring kasih sugesti diri heula gitu. Bahwa tidak ada apa-apa. Gitu. Pak A resep ke Ronaldo, tapi uing ngadukung lemur na bojan hodak. Jadi biasa we uingnya mah. Urang setia ngadukung Argentina, kau setia ke Ridho Sukapura bagus. Miun kuat keok, balad ki ado mun sama, buka yal-yal ngaclok ki etam jeng kompaknya melong tepas anggesan pelukan ki modik jeng ki ado di bade-bade ki cek ada tambur adrik. Akang nu lolos ki modik nema lain milik dos. Ki ado nama li, tadi naon terjadi gol. Ya terjadi gol uing ges pias ya, rik, wasik urik teh. Uingnya ges atas si kahidam, dan harap tuh ingkap gatam serudan. Gitu menanya yang berisi lusapan si rasa kayak ada jeng ke Modric. Menanya. Mani panas napol yang lagu sayang versi dangdut Remi Katur Noho. Rusdi Siawan, si Martinus bisa kan mengbal mang anu angkat mang odo. Bisa kan, walau pernah berkiprah kan di klub di Portugal.
cuman temanjang, soalnya dia kan keburu kawin, ya. Keburu kawin di Aceh, ya. Jadi temanjang karirnya bisa kan, meng bang mah. Pakuin atau jaba waktu na korupsi jaba offset lamun diresmikan wah beak guru haras. Anu bisa laguna sami-sami mah iya nujang santen amang sami-sami ujang santen. Marton wing aya sip. Repa temang de Maria Persila itu nya. Amar siamat tapi mau bisa dilicikan pandipar mun basa Persib jeung Dewa eta teu dipar teu dicek par karek licik. Besok timnas U17 lawan Malaysia di Indosiar jam 7 malam. Tah aya cenah ge. Colek sel hadir bibicit naon gana mang gana mah mitah si keme negara. Elsa meni asa eksamen sakola agama was tatarian ku lagu Almanar.

0: cuyang sore. Cueknya cina om amang teke. Cuek sok taruh itu. Bang One mang, mama ibi maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Miring bela sungkawa nanya ira pupus na bang. BMB ari aya di imah make balik biliar kayaknya nana tu biliar tu gegabot biliar. Si Miun Argentina lain judi mah hitung-hitung bare udud we Miun sok aing ngalanya ka Tanjung Perde safakanlah sampurna mil lagana ngetang dina elena si eta mah sok mung mung mayar ngan dina meunangna nyusur sieun we ka lak-lakan naga ge. Jedog aki-aki wala hayang anu sore mah tu ka simpang lo jemeng bana antar desa. Kadekake aing urang ubaran cenah kawas jeung sawah atuh hiap ya ka uing bisa magar pit di syarat nama ya. Hayang beuki tina tahlilan mas. Oh nyesip bangone nuhun parantos pupus innalillahi wa inna ilaihi rajiun anu wasana mamah ipi biasa dipanggil mah ipi dina radio manya mamah ipi anu alamatna di Nangre pupus dina dinten ieu tabuh 13 atanapi tabuh 1 2 jam kapengker mugia janten uninga sareng mugia arwah almarhumah diampuni dosa-dosana, ditampi iman Islamna sareng keluarga anu dikantunkeun, dipasihan katabahan, dipasihan kasabaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

Repa Isabella AI nya ngakenta. Mion ai uing ngabeuki kana dahareun tahlil mah ngan sages basa eta aya dalil ti barudak rada melang. Tapi da nya can anu pae ngadari tinu kitu. Kake sugesti kake mah keur leutikna jigana mah aya cacarekan meureun gitu. Ya aya cacarekan ti kolot meureun gitu. Kan da lamun-lamun emang bikin ga nyaman mah ya teu nanaon. Ya teu nanaon asal dikasih pengertian. Meunang nu merekna gitu. Ya kan eta mah ngahargaan, ngahargai karena kebiasaan kakek Salim daripada engkena dipaksa makan non makan makanan ya nepi ka jadi mata ka kakekna ya mendingan jangan gitu. Bisi jadi mata kita enggak usah dipaksain gitu. Keune da meunang mereka ge yang ngasih pasti bakal ngerti. Karena kebiasaan kakek Salim bukan berarti tidak menghargai, ya. Bukan berarti tidak menghargaan kanu mere, kan? Itu, ya. Orang tangtosna tiasa menghargai oge, okay. Ya, menghargai oge okay. Karena kebiasaan kakek Salim anu tahara ngamam. Itu saling lah menan inti nama. Ada orang mau bisa maksa-maksa kakek Salim. Cobaan, mau nanaon, cobaan. Ya. Mau apa iya misal gitu. Dan mau bisa cus. Ya. Orang mau bisa maksa-maksa kakek Salim sangkan kedar. Ayo tara sama gitu. Ya. Dah hese gitu. Mau bisa orang maksa. Cuman kita hargai ya. Kita hargai kondisi kakek Salim yang seperti itu. Amar lah tuan muda kisinan ku putui ketangke senang ulah-ulah dituturkan mama lek. Tuan muda sen ku putuin kamari dahar di imah kur ngeriung jeng nyipa. Di jero jeng nyipa jeng matitin dambung di luar ningali putui tuan muda itu teh. Ki urat keluarga abi mang tarak bisa nuang tuangan dina tahlilan. Dadi bobodo sandi dina tahlilan geda terangan mata kata bahkan aneh dah. Oh jadi di bobodo besok iya malahin lain tapi bakal apa lu nyantai tak kena kesugesti teh ya. Pak Momo sore laguna ditelan alam 6683 ya ulah dipaksa inu tarak mah. Da moal jadi hade sanajan dibebenyokeun moal nanaon geda terkadang aya nu matak jadi nanaon anu teu apaleun batur. Nah. Ya, cocok nih komentarnya. Ya. Jadi kita hargai ya kakek Salim terkait kebiasaan eta. Ya. Jadi terkadang aya anu matak jadi nanaon anu teu apaleun batur tah kadinya urang. Ya orang mau bisa maksa-maksa. Mau bisa maksa-maksa kakek untuk nyobaan. Kene ke. Mah mana naon. Ayana tadi kan temannya itu upaya hayang nyager kan. Upaya hayang nyager. Ulah lah bisa jadi mata kene sok. Kan udah gitu tegas. Cek acus gitu. Gitu. Cek nu yuk yuk yuk. Tapi tegas gitu. Elsa cikata masuk kan teh orang dia hungkul no enu gitu teh no tara nuang tinu tahlil ya yeah. Indungna sarang emakna tapi budak-budak lemah henteu pada mah moal mata gering iya ya ngadar tinu tahlil na eta kan terkadang aya anu matak jadi nanaon anu teu apaleun batur ka eta kalimat seperti itu kadinya. Kakek Salim cuek maka batur. Mua ka mamih masyunun jadi diburi lengan ku mamih. Tuh. Om ayah itu jenami ada. Tuh percaya ingat ke BM. Contohnya pembajikan umroh kita terkuat mulangkan deh. Pembajikan umroh ke Cangkuang terkuat balikin deh. Usaha maminang malahan pernah hiji waktu ke ngariung dahar jeng balenrang pas rek ngawap langsung eta mural utah-utahan KB jelema olohok epe geus lah pamajikan ingetan balenrang tinu ngawinkeun dicampurkeun jeng tinu tujuhna
sehari mie kayak gitu. Tapi lin oguan da akur uingge boga rasa kabita jeng lapar mata. Bener kata kalimat tu tadi, ya. Cek si akang nu tadi ta. Cek 6683. Jadi ayah nu matak jadina naon anu batur moal apaleun. Bener bisa si amang itu ka saya teh ta. Begitu ya, jadi kita hargai karena usahana mah keneh, usahana mah tos seperti itu ke gitu teu naon. Daripada dipaksa kalau bisa jadi gering. Ya. 0920. Ayo pamajikan orang malain mau ngadar tinu tahlil ya. Tapi trauma ngadar burayak. Matri, waalaikumsalam hadir kami katutuluyan itu dedeuting ya. Jeba hirup sorangan Bang Sodik eueuh Gusti. Matri karunya. Longok net tu bilala gering jeneng net. Ya. Miun sanusian kuputu itu emang gendok itu sakitu eta kanikmatan yang hakiki itu kinet tuan muda ya. Tuan muda BMB ya. Rusdi siawan naon mimitina mata kitu sugan ay mimitina samodeo baheula utawa uger kurang nepi ka ayeuna sing siuneun kene yang tahu awal penyebab nama pakuin akur jeung wa urang mang teu bisa ngadahar besek tahlilan borora ngadahar di deukeutan ge mung dideukeutkeun ge mung tapi lamun tahlil urang mah geus saramiluan ayeuna mah urang mah sok mikir anu keur kamusibahan kalah ngabagidahar keur batur tapi lamun kana kenal sok datang masing besekna tadi dibawa ge ieu mah keur urang hungkul eta naon lah. Magias ulah dilanggar ke bisi kutukan tadi na jeneng ti karuhun sukumawanam. Ripok teh. Bisi kutukan. BMB da kameun atuh heranna teh. Mamang uing kopi jeung mi apaleun sia kameun. Kopi jeung mi teu maot heran. Tidak mau cina ima ya, kamu bisa gitu ya. Geus kebiasaan, da moal bisa dipaksa kakek macus. Ari kakek mah kebiasaan kas uing, itu bisa micin kebiasaan. Mun ayar dangdut, mere duit ke artis. Mun cek batu nokir naon, kalau bar-lebar mikin duit 1 juta ke artis, da uingnya kepuasan hati. Jeng he, saya micin hati cus uing macina. Lah, ganek murai. Kawin we abi lala karunya duh keun aja urang sia mengewang nyebut ngangguk teuing sana. Ari wong kawin jabi lala a. Semengewang teh ngehati teh. Kacida siling mah. Putra RM itu halalaki gitu Pak RT sebangsa ning tinu tahlilan tuh ditarima. Osok nyeri beuteung. Ya kan sugestinya seperti itu. Kan barah kita hargai aja gitu. Ajus kari ulah bae we ke balik kanan ulah beuki we kagok beureuh ku aing si urang eta. Ngeseseh jam ijin kebiasaan nyawer artis ya rudet yeah. Elsa jika kakek Salim sok keluarganya atau kakek Salim mungkul Tuan muda mataksin kuputu itu nyangkana orang hejo Tuan muda naribu matri ya rudet aing ngatitung-tungan hirup serangan teu inget bisa ngaliwat ulang tahun amang ngening ditemrakan putih kerdaan langsung mabur kecai kenen kop lakin ne seka kelongok ma cina bilala gebek-gebek tuh remol diajakan kawin ajakan kawin mar lengoh pada lengoh iya.

aslinya kita baru tahu kakek punya apa? Seperti itu. Paingan gitu, paingan bahasa rek dahar di kamari di rorompok langsung nyingka. Sim kuring jujur merasa kae taharita ke. Ceng teh buah pedah ningali sangu nasa eutik. Jadi ngahargaan kanu kariung kanu ngariung bisi teu seubeuh. Asli nasim kuring pemikiran gitu harita ya. Dina hate teh. Pada sauti gitu lewat na ceng itu. Aslina ada karek kepala ayeuna. Ada ngagremet hari tete kakek ya. Waktu na dahar kalah nyingka. Menapal di bareto bakal cuek. Aslina karek kepala ayeuna da. Pengen ini kakek ya. Disangka menghargaan bisa tersebut acus jeng apa jeng idiu. Padahal ceng tete loba sesana ge. Ari kakek kalah ini, ari alasannya begitu. Tenanawan diterima, tenanawan diterima. Ya, kamu nanti sekarang tali lade. Jadi benar, ya, princess seperti itu tuh yang mau bisa dilepaskan gitu, wae. Termasuk di orang-orang terdekat. Mada sim kuring termasuk keluarga dekat nak kakek. Ya. Ari nggak kebiasaan seperti itu mah sistem, gitu kan? Nya, kayaknya. Ya. Cuman emang sim kuring lihat tuh apa can paham atau kerada ngegermet ceng teh kakek kalah ini waktu dahar bawa pada sanguna sautik ceng teh tapi lo bahasa sana mah miun inget tuh beki lele emang jeng belut seumur hirup di Jakarta can pernah sana dar pecel lele sakalian ayah ge ya di anak glikwe dari dahar. Sekalian ayah gede dia anak glik ah terbalik kalimat tete naon itu ah anak glik segala ah. Ama epok tekalan kita kawin bila kawin bila magias beda cina mang karena hati nah jeng angen lagi rada ayah rai cina mentino tahlilan mah asal metoh abi kari itu terang ada artino tahlilan. Jadi bejalan ke apa halun miulaan, miulaan angan nanti jangan berlari apa jalan. Kira apa? Bohong kita mau gias bisa bohong. BM uyuan itu acus kakek masih saya di buruan goromolan jembelan. Unak ya. Matri calapruk nawe, kaing teh kena-kena keur teu daya aja. Longok mar. Kakek saya naon, ketika mari ge sok kitu ti barang maot ge nya karek apal aslina da. Duh kamun poho deui mah. Nya, na pikiran teh geus, pada bawa pada saeutik cing teh. Matak langsung nyingkah ge. Ajus asli uing jeung Ki Ideu ngomongkeun salain kakek Salimnya setengah hargaan ceuk uing kakek Ideu teh tos dahar mun ceuk uing teh bae we ampura kayaknya ya canung lah bilalas dari kitu.

0: Nyanyi akan apa? Karek-karek tahu dah.
1: Memutar kata.
0: Mata pikiran kita kan aja sok mikirna gitu jeung ide urang. Pas begitu rek makan kala ini ya. Sia mah mikirna teh pada saeutik gitu. Ngargaan bisi teu seubeuh. Bembe pilih bade, jangan ningali tato putri doyong Bilala, natong nama kerok Bilala sok. Matri mu acu secara runak. Mion ki emang. Asar jam serena. Jam 15 cukup. Ki emang ajaran kakek tepas saya daharin, tino tapi jaken menang meli, lamun diopi tenan, berarti cama, mun apalem, berarti nya sakti kakek te. Ku naon bila geringnya, hayang kawin murin bi, kawin atuh bi. Kan tadi kes pugu. Mau bisa dibohongan. Mau bisa dibohongan. Marton longok ki acus, Bilala, are mali candung ngajak ku acus. Ceper biye jumatan sugante ustadna ngareneng jeung ge pas direte berdua geuning acus wajiga ustadna gerhana sia setelan acus nya nya ceper nu kumaha setelan ustadna gerhana teh. Apalin miun pan pasti diisi ujang ge. Cai aku akan amun. Matak sok maka secai oge senar. Bener apalin. Madisuk ganti nungariung talin. Matara atara dituang. Senang kakek matu. Matak mau bisa dibohongan miun. Ya. Soalnya kan ges kebiasaan. Hup. Orang antesan adan asarnya. Waktu sena sekedap deh. Ya, orang saat asar. Selesai lagu ini. Dan nanti jam 16 kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan hari Jumat seperti biasa, tungguan nanti kuis Jumat berkah. Siapkan otak sing harade, pokoknya otak nanti siapkan emosi, oke okay? Ulah are emosi kita, mau balik lah. Selamat menantikan waktu asar. Selamat menjalani ibadah sholat asar. Nanti pas waktunya sudah tiba, semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk? Iye, keur Facebookan, Dek.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
2: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ayo nama asalobat toko mebel teh Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakin yang daerah urang teh maju. Nyak, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jelang.

Selamat sore Wargi Setia dimanapun Anda berada. Jam 16 lebih 19 menit. 19 menit lebih 9 menit ya. Hararayu lagi. Kita ngadangdut lagi sampai dengan pukul 17. Sudah ada hilang, pergi, hilang, dan lupakan ya. Pilihannya saat dari TN minta deh ya. Yang tadi gak sempat keputer, sekarang kita tabuh lagi ya. Sok ya. Sambil tentunya obrolannya kita tunggu di chat 0812 2281101. Enggak ya. Mararangga kadararieu.

Apa bos, lain uing jelema ye. Ye, jelema uing mah. Eh, pok teh sergi babul dong, bos. Senggol dong, eueunya anu istilah eta. Andi nih bos, senggol dong. Ingat eta dan sabaraha kitu aja. Senggol dong. Martin sore masih aya uing sok nyuduk malah dikawal ku uing bagus. Matri masih aya mang hadir nuhun. Elsa jika Thomas so standby di mang si. Uri masih setia nyimak oke. Cedeta ya kene bagus. Amar gas gendai bagus. Mamila Cihuni masih kene hadir bagus. Cynthia masih setia nuhun.

13.95 Kiki Pajriatul. Kiki, kapan awal? Selamat sore Kiki. Pak Queen nyambung ya temang. Mana gelas nak tu ambilkan? Anu mana? Tenining Kujang masih setia nyimak tadi nohon. Uden masih manco. Bari nungguan anu maut masih kena di rumah sakit Tasik deuh teuing innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawasa wargi Sukapura kan anu pupus nyaeta Maipi di Nangre pupus tadi jam 13 kukituna SIM kuring atas nami pimpinan oge saedaya kru Radio Sukapura ngiring bela sungkawa ku ngantunkeun nana Mamah Ipi di Nangre. Mugia arwah almarhumah diampuni dosa-dosana ya, dicaangkeun di alam pakuburanana. Sarang kula warga anu dikantunkeun ya, sing tabah sabar oge tawakal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matri cucu nggak sama bel kakolot tadi tuker kayaknya cahina tekara saun kacida ada mah ya. Miun sokang nggak buktikan uing mah sugan tengin om cai gitu kuat nggak gerbek tapi aman dah barohong buahnya yey prinsip eta prinsip ulah sok dibohongkan ya. No penting mah urang ngahargaan karena non menghargai karena kebiasaan anutara tak itu anutara biasa dilakukan ke urang hargaan ulah yang ngabuktikan pada bohong berhenti nanto kena hargai ya hargai kebiasaan mereka gitu kebiasaan kakek Salim anutara makan di nukitu dulu rata tetangga hargai ke urang tongkat kudu di non susul-susul mana naon mana naon gitu. Dah inges mereka nyamannya seperti itu. Abimanyu mangkulan. Ayo Abimanyu sama Srebi. Iya gerak balik. Ayo jatah udu dong. Sing sarehatnya. Nyi cuyangku. Kanggo cuyangku tanuhun. Dana untuk jumbernya udah masuk ya. Sing berkah ya. Sing engal kegentosan cuyang sing sehat ya. Sing lancar segala urusan sing buru-buru terganti pokoknya kuno lebih baik lebih banyak lebih diberkahinya yangnya nuhun badag kanggo cuyangku Jumat berkah ngesiap tapi tenang malaka. Sor kapayun bacu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Selamat sore Adin Uye Kaburitan, kunaon atuh Marton Amin Pangtarikna. Mahtri adik, doakan kakak sing menang Jumat berkah mung pemiluan sugana ya milikna yang. Tuh ya, mahtri doakan cenah. Ya, kamana cuy yang negaya wo ya. Doakan mahtri teh sing menang. Meon kebayang mun kakek ditukerkan gitu beri dialungkan uing kasasak cilawa. Ulah gegabah pokoknya mah. Ya. Ulah pake debat segala ceki aman. Yang penting silih hargaan. Ada nyaman gitu mah kumaha. Dengan nyamannya gitu. Mau bisa dipaksa-paksa. Dan soalnya non prinsip. Gitu. Abi Manyu mohon doanya mah. Kamu nyi cucu saya gak sehat nyi cucu. Sing buru-buru sehatinya ya. Istrina Abi Manyu tah di Cika Thomas ya. Sing sehatinya karunya ah. Kana ulah loba pipikiran soal budak ini digawe makin baik dan geus masana kudu papisah jeung budak rumahnya budak kudu hayo jeung urang jeung inung bapana. Tak adinya nya cucu sing buru cager tah nya cucu tresna asih ya. Istrina Abi Manyu Abi Manyuna deukeur di Kalimantan. Ya. Cuyang, semangat kakak ala. Cuyang, disemangatkan menang si Abi Lala. Ya. Disemangatkan taku cuyangku. Wah, menang si Abi Lala. Sing bisa ngejawab negara. Putra RR Abi Wemun Ngariung Makbar hege sama terasi. Da pindah tempat atau teu kuat bau jadi selera makan teh hilang duduk teuing. Ma Kiki sok asa kalandongan mana paminguping aman siara amang siaran teh sing sehat amang sarang teh cuyang amin ya Allah ya Rabb amin. Ari Dewo, jatah kuis. Saya nanti Jumat berkat karawas cuma di asa isuk Sabtu. Soklah sugan kosmik kamari nasi kebuli hoki. Sok. Gali, uing masih nyimak mang keri jalan kene balik ngirim barang. Tekuat uing ayang ngawe aga suka pura rin hula uing si jalan. Ay, uing ada yang musik suka pura Jumat asa jadi driver cabe. Oi, balik timbar mas. Selamat sore Gali. Uwi hadir pali dia tak tadi gak danggukin. Ah, ada ayah duitan karek we Uwi muncul. Kenalin tetap tadi. Rusdi Setian Mang BMB jadi main golopnya tunyau tuh. Om Abo sore hadir tak tadi noho. Elsa Cika Thomas, Cika Thomas sama nanyi cucu ditongo deketan Erik. Apa ya ngaran lembur. Kodai lah. Apa nggak nomor pokoknya nama sebelum Erik pamiti arah Cika Thomas mana ayat tower dan ayat tower nah nanti Mion kau sembelu lebih lala aja poting Ma Aira gas amang hadir sama sore ya Matri oke adik tata Kigali ngaleo segera gas komentar kapan kira motor Kigali mah ya. Pak Queen kuisnya mang naon kuduna ye sabar. Sabar ya. 8046 Yuda Saputra Cikaret. Selamat sore. Sohok aya nama lah aya ken. Bada geda pinter bila lama miun ya tegas kimiun begung bodor. Ngacung heula aya nama sebagai kode nata ngacung. Oh Cijumair tanya Cijumair dengan lembur nate. Namanya Ruruh. Oh nyesok atuh wi ya. Ngacung ngacung ngacung ngacung ngabro.

Ada 25 orang kita mulai absen. Ayo Mahtri, Susi, Uri, Adin Uye, Amar, Om Abol, si Abol, Arek HP, Indra Dogas, Ling Ling, Madoha, Rusdi Setiawan, Putra RR, Andri Dewo, Uden, Mah Naila, Wildan, Bani Iban, Abi, Magias, Dedesri, Ruli Pramadani, Cynthia, Elsa Cika Thomas, Ujo Gunung Sabar Ngajeng Jawa. Ayo Ujo. Ujo tata dia u. Karek biji ujo aya duitan. Ayo matre. Pak Win Ngajeng bisa ngajawab tuh bisa mual. Ayo jawaban tirang mah sakitu ti cabang. Bagus. Mareja Ngajeng. Uwi Ngajeng naon mang itu. Miun jeng kudu narurut ya tita Ngajeng heran uing ka uing tidak cung ah. Urat Ngajeng, Acus Ngajeng, Abimanyu siap. Terima kasih Abimanyu. Semoga ya sing jag-jag sehat waringkas nyi cucu tamina mata nu teu damang ya. Sing sehat nyi cucu tuh Abimanyu almanuhun bi ya. Om abonya sok jual nu amang kuing beli mang meuli deui we teu kecewa barang benang barang beli ti amang atuh dapet tingan uing mah. Spesial atuh barang ti uing mah ya. Uwi miluan Ngajeng cicing teu ngarti mah Ujo aya di jam 8 ngetenang ah matre. Ceper milu Ngajeng ya. Sok ceper sing bisa ngajauh nama menang. Udah stop stop stop. Kita baca soalnya. Untuk 20 ribu dana atau pos yang pertama ya. Siap simak baik-baik ya. Om Abol asli kerasa spesial. Akan wah gagal itu akan. Siap pertanyaannya. Apa kata di dalam kamus bahasa Indonesia yang ejaannya salah? Ulangi, apa kata di dalam kamus bahasa Indonesia yang ejaannya salah? Gas!

Atos Abimanyu, atos alhamdulillah ayah noho. Atos ya. Miun bodoh. Betah ngabodohkan ke miun ya. I fuck time sorry. Bodoh ya. Apa kata di dalam kamus bahasa Indonesia yang ejaannya salah? Jawabannya ya. Jawabannya apa ya? Nya salah tuh, kata anak teh salah. Dede Sri ya. 20.000 sok Dede. Dede Sri Adinanya nos itu bukan? Ya. Dede Sri 20.000 yang pertama. Ya. Jadi kata di dalam kamus bahasa yang ejaannya salah, ya kata salah itu sendirilah. Liur. Ling-ling apotek ditulis apotek. Ya salah. Ya salah, kata salah itu sendirilah. Miun I'm sorry. I'm sorry naon? Salah mah ya ente salah. Mana lah SMA. Uden tahu salah Uden. Ya itu di ejana salah mah kalimat salah mang emang iya. Ya, ngan kabeulaan ku Destri. Ih ceper kata apa? Naon ceper. Terus di Setiawan bener Rusli bener kan jauh. Matri ngahulang diberi kieu mah. Habah goy. Teh emang kan ejaan anu salah dina bahasa dina kamus bahasa Indonesia naon? Ya kata salah itu sendiri kan. Ujung-ujung sabula liur aing. Acus. Teuru ya geus teh. Teuru ya tulah. Ring geus kudu kumaha. Kumaha mangsa teu kahartos emang dahar. Kepada pertanyaan, apa kata di dalam kamus bahasa Indonesia yang ejaannya salah? Ejaannya salah kan? Ya kata salah itu sendirilah. Paham tuh? Ya. Dede sih nomornya oke siap. Atuh kata cuyang mulai rezekinya tambah lancar, sehat selalu juga keberkahan amin. Siap nanti ya. Pulsanya. Putra RR huruf W nya W arek ngetik salah ragu-ragu. Ari Dewa hanas mikir gening babari nya kunaon itu babari mah. Hanas at mulek otak ya. Omabol O. Salah kumari emang pan kata yang salah dalam ejaan Indonesia kela-kela wing bodoh atau emang no apalan. Mi unu bodoh kan nges bugu. Ejaan anu salah ya salah eta sendiri. Diketik deui. Ki urat bade ngawaleran eta geurang ngeleg HP ampun. Pakin kurang gancang sabar. Rusdi naon licik ditelatkeun amang har. Ditelatkeun kumaha? Madu udah kahar tiga dijelaskan mana itu. Uwi nggak suka bilang dewa ya sabar. Amar ngahulang tarik. Ah saya ingin ngejelaskan anak ya. Ujo ulan ngajebak geramang pertanyaan anaknya kudu nu kumaha. Elsa Iraha bi pinter sabar. Ari dewa ari deka cina kalah mikir teh bahasa Inggris otak na olang kic. Cepet tapi dah emang pagunya pada ngajab naon piraku bahasa Indonesia water media tuh kaharti dah miun jadi kata salah itu teh ejaannya mang ari kamusna mana kan ejaannya salah ya salah tulisan anak oge terus lah rengisi lah puasa no dede Sri. Nah Kop Andri tah

0: satuan mah nganu aku Wisnu. Ah cicil loba nawar tinggal ngajawab. Ujo Gunung Sabula paingan kena Google hayo ngajawabna salah. Sugan teh salah pertanyaan anu katipu. Ude nih pada debat jeung si Mang yang mending ngedar sampe goreng. Gas gendeng. Pakuin lain nu iya Mang, tapi nu tasya pendik ngenahan melodina meluka hati luka diri. Kan kayak cobaan. Agok ya. Ari Dewa nuhun yakin dah beda kan ngadegan melodi eta mah sakareut kadenge bari samudir sapi lagi nang kurang teh nya melodina wat uyu-uyu pokona mah.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
0: Kita lanjut lagi. Amar sok ngiluan titeun Ki Amar da beuki kuis mah kake ya bakat sak nebeng ieu sak nebeng HP kake Salima. Oke, pertanyaan berikutnya. Ikan apa? Ya, nurut Ki Kaki Rusdi ya. Ikan apa yang jenis kelaminnya jantan semua, tidak ada yang betina? Gas ke. Lauk naon ya. Anu jalu ungkul, bikangan, tak itulah cek sunat nama.

Kieu Den dalang ngajawabna kitu, ih goreng gitu ih. Nah gitu Den ngejawab teh. Ikan jantan mang salah. Hari ki Uden. Ikan-ikan apa yang jenis kelaminnya jantan semua, tidak ada yang betina. Yeah. Ari Uden ngejawabnya, Gusti, deng. Kok mau yu matri? Ngejawab ikan lele. Komurus di siawar, ngejawab ikan tongkol, lele gede nawar. Yeah. Kau sayang soal dina hewan-hewanan. Yeah. Jawabannya adalah ikan mas. Kakek Salim, ikan paus. Ikan mas jauh-jauh ngalawat kaki Amar, yeah. Magias, yeah. Pengenang jawab, yeah. Ikan mas, Magias, uri kedua, yeah. Katilu Dede Sri paus kaopat Wildan, kalima putra RR, yeah. Udah, Magias panggilana. Yeah. So kirim nomornya Ika, yeah. Rek Dana rek Busa, yeah. Ikan mas jawabannya, ya. Yeah. Uwi bener kan jauh, Acus bener jauh, Ari Dewo bener jauh, pokoknya jarauh ya panggilannya bi itu bi Ika, yeah. Magias jawabannya lah ikan mas, yeah. Sok, enggak kirim, yeah. Ujo Gunung Sabula lele dah kumisan, Kimiun ngajab ikan bakar. Ikan mas, dah ikan mbak. Ayah ki Uden ikan jantan. Ya. Matripan kerumi sana lemang lain, lain gitu konsepnya. Ya. Galih ewe jantanan, ewe awewean ikan mas. Ayah ikan mas, dah ikan mbak. Rusdi heuhnya teu nepi otak uing kadinya. Bodoh. Rusdi heuh teu nepi otak uing kadinya. Magias dana oke. Bani Iban telat dewa. Nyir nu uing kasabar mah nu jauh-jauh kana. Amar pagi bapak-bapak kumamun masih toh ya. Lain geus buku ikan emas. Lele kesaruh merun mang dah kumisan kabel lain lain gitu ya. Mion tapi sok ayah nogan mang luk emas berarti bikang sok pokoknya mah uwah ikan mbak ayah ge ikan emas heb ya, no debat ui ikan bakar dituang Mion mareja mang kulat sesap-sesap daun dimang sekesek bisa ya. Susi telat je, mada Bika pasti menang soalnya ke senajong kanang doma nuga cik kata mas ya. Kasabar emang jauh ya. Siap ya, masih kena satu ya, hari hayang satu mah ya. Hup atuh tong ayo ngirim ayah ikan embau. Cicing, enggak selain cicing. Masih kena ikan sebel aing termenang kuis soalnya. Bodoh mimun itu. Bodoh itu. Gagah tapi bodoh. Ikan-ikan apa yang darahnya warnanya hitam? Gas ke. Ikan-ikan apa yang darahnya warnanya

0: racun. Si aceia gegeikan bakar. Saya lagu sendar.
1: Jawabannya adalah cumi. Mahtri kok pelaksana si Mahtri. Taki Uden ngesalah deh. Ikan bakar cumi zaman besok ya, belek cumi dah hidung. Ikan deleg si Acus ikan bakar, Magias ikan cumi, teh bener. Uri ikan semur kecap. Waktu ikan semur kecap. Kia ikan sedang dibakar. Sadar deh, Matri. Cuyang ikan miskin. Cumi. Nah, ikan miskin, cumi. Miun ikan gurita, cumi. Mahreja cumi, jauh. Ikan cumi, duh menang temang hente, Matri nu menang. Dimana we milik ngemiun dana pusa so. Ling-ling nampai kebada yang ngetik adin uye uing no bener mah da lengkap cumi-cumi yeah. Sarua we rek cumi-cumi oge okay. Gurita sarua mang sarua ngan cumi no dibener kenana yeah. Ikan diruhakan ya Kiki Pajriatul.

0: sana bilalah mana. Pira aku ikan cumi lah itu permintaan bilalah cepat akhir gering cicing, cicing nu nu elai macicing, cicing. Acu dah ikan bakar kecap nu bener mah cumi. Matri dana oke. Geus buku salah ikan bakar mah uing kala diterutan porodo uing mana. Kermani balikan deh ang tegaji mong. Nah waktu make mani dibalur kuruhakan hidung ya. Kiki ada dewo ikan cumi ya. Terus di naon kalau ubur ubur uing teh nulis cu nyaku naon atuh duh ayah deh mang gas abis eh. Nuhun dik dikabulkan doa teberkah sing sehat sing ngatesan di amin ya. Udah jam 17 ai dana masih kena ada ya. Dana masih ada masih nyesa buat besok ya besok. Buat besok ya. Legan besok teh spesial pokoknya tungguannya ya. Ayo kekuatan ngejawab ikan bakal ayo redet ai sekali kali. Aja saya nggak bahkan semingguan kajak bodoh aja. Telala ge kuat menang hari sasatuan metu. Nah nanti terus dinte. Masih ada besok ya. Tenang. Besok entah satu atau dua pokoknya masih kena ayam. Udah terima kasihnya. Ya, donaturnya Nyi Cuyang tenohon. Sing enggak kegentosan sing sehat. Pemenang hari ini Mah Gias. Sari? Matri? Sari? Tadi? Desri ya, Desri. Nyangakeun anu Mah Gias ade Matri mata acan kayak kedap. Pamitulah ya. Hapunten kasuhun, semoga kita selalu sehat lahir dan batin. Saya dimudahkan segala urusan. Ketemu lagi insyaallah besok. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam. Kelamin terpotong setengah. Penganiayaan oleh oknum RT, Lurah Mekarsari Banjar dalami kasusnya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktek melapor polisi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong atau menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
5: Peristiwanya adalah terjadi pada tanggal 26 Februari 2025, bahwa anaknya saat itu akan melangsungkan hitan di salah satu klinik di Kecamatan Raja Polah, diduga akibat kelalaian, sehingga pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Kemudian berangkat daripada itu, sebetulnya peristiwa ini sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebetulnya menurut versi korban. Dan kemudian terduga pelaku juga dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban bahwa rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu. Sehingga hari Rabu kemarin itu keluarga korban beserta korban mendatangi kantor KPAID untuk meminta pendampingan.
2: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nurhasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya. Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar yang melibatkan seorang oknum ketua rukun tetangga RT di wilayah Kelurahan Mekarsari, kini memasuki babak baru. Korban secara resmi telah melaporkan kejadian ke polisi. Sementara pihak Kelurahan Mekarsari sedang mengumpulkan informasi guna mengambil tindakan regulasi yang diperlukan. Lurah Mekarsari, Kota Banjar, Asep Intan Yuliana menyampaikan pihaknya saat ini masih terus mendalami informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pasca kejadian. Kendati belum menerima laporan langsung dari korban, pihak kelurahan sudah melakukan konfirmasi ke lingkungan setempat. Mengingat status terduga pelaku sebagai perangkat lingkungan, Asep menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi berat berupa pemberhentian atau tergantung pada hasil tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi terkait. Diketahui, oknum ketua RT merupakan figur yang cukup lama menjabat di lingkungannya, yakni kurang lebih sekitar 5 tahun pada periode sebelumnya dan kembali terpilih serta dilantik pada awal tahun ini.
4: Sebenarnya kalau laporan secara langsung memang ke kami belum, tetapi kami juga konfirmasi ke lingkungan. Nah, sementara tadi berangkat dari informasi, nanti akan sedang mencari informasi, ada upaya-upaya juga dan pembinaan dari kelurahan, khususnya berkaitan dengan oknum tersebut yang memang berstatus sebagai ketua RT-nya sesuai dengan regulasi dan juga kami konsultasi kepada instansi yang terkait. Kalau memang nanti setelah hasil informasi dan mungkin barangkali ada hari penindaklanjuti, dia akan ada upaya-upaya tegas itu kepada orang yang bersangkutan.
2: Sebelumnya, Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang Senin 29 Juni dini hari. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
7: radio prssnijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajer Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI Jabar Kamis 2 Juli mengatakan, hingga akhir 2026 Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dan saat ini, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung ada di perlintasan sebidang Jalan Sumatera Kota Bandung. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
3: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu, karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Kemudian dari sana kita melakukan pemadatan, dan tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
2: Hingga saat ini, sekitar 27 titik sudah selesai dan sisanya akan dikerjakan secara bertahap sampai akhir tahun. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9 Sukaburang.
5: Keur naon, Ceung?
6: Iya, keur Facebookan, Den.
5: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
5: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
6: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
5: Naon, Ceung? Cermat Sel.
7: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
8: Mana?
9: Ieu hiji itu, aing teh cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
8: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akan gara sok.
9: Atu urang edit.
8: Hayu.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae. Ningali aksara ngagar black teh jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.

بك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati bilnasri walghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni
1: Jabar. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
1: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

akibat saya sering kena angin malam. Jadi penyakitnya mudah nyerap kena badan ini. Habis tidak, tiap malam saya harus keluar. Liburnya cuma malam minggu doang. Makanya badan saya kurang sehat melulu gitu ya. Anginnya udah masuk ke segala macam. Jadi nyaliara itu sekarang ianya. Bukan baiklah. Ya, ujungin selamat malam sajalah buat semuanya warga Surabaya. Dimanapun Anda berada, selamat jumpa lagi sama saya di acara Wirujawangi di edisi hari Jumat sekarang ini. Hari Jumat tanggal 7 atau tanggal 3 ya, bulan 7 2026. Kepada semua para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada, iyalah, yuk kita kembali gabung lagi sama saya. Gabung lagi di 98,9 Sukapura FM. Biasa aja lewat WA aja lah. WA dulu ya. Kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang. Mama Atu Wilujawangi sudah menyediakan bom. Bom jangan bom kemana, ke Israel kemana ya teh. Hingga runduk itu malam ke Abin. Ayo orang Aliwat sambil lembur. Aduh lembur jag-jag mah. Geger karasa deui ya, salira simpuring. Geger karasa deui teh. Batuk wiji anu batuk teh bari jeung semua eungap teh geuningan. Alah asa ku parah. Wilujawangi mah atuh sok kunjung lemburnya sing Jongjon sareng Erik oge sami Wilujawangi ya. Ya, Jajang Nur Zaman, selamat malam, api request lagunya Terendap Laraku dari NAP. Salamnya buat Eki di Otoblongan NAP Mengedap Laraku. Jajang Nur Zaman, selamat malam.

Kembali ada Cesuti, Wilujongi Cesuti di Ramai. Assalamualaikum, Wilujongi Kang Abi, Nongide. Biasa ukir laguna di Roma Irama, ada judul teh bebas. Kumaha Kang Abi, dikintun Kang Eka Sadayana, wargi Astio ya Kang Abi, kintun Kang Oka wargi Sadayana ya. Pencukapura utamina biasa Kang Eka, agodegwe, seturuhon ya. Kang Abi, yo, sami-sami.

Oke. Okay. Menghadap laraku. Kembali lanjut lagi ke WA yang berikutnya. Ada Juba Kopi. Selamat malam Juba Kopi. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam juga. Puterin lagu Jodoh dari Manis Manja. Kirim salamnya ya biasa. Sama Minun, Kang Ang, Mama Lima Putri, Kang Pendi, Kang Abah Tempe, Mama Dua Putra, Kang Aden Purnama, Mama Gina, Mama Adit, Kang Eyang Anom, Ibu Anis, Kang Ibu Ratu Basreng, Kang Epi Acuy ya, Kang Opik, Bapak Koramil, alah datang Bapak Koramilnya, Bapak Kapolsek, Rani, Teh Poti, Mama KTP, Teh Kasur, Ayang Wici, Ujongi, Kang Inem, Kang Otang, Kang Rawo, Mama Dede, Kang Ibu Ikok, Ibu Wiwik, Mama Ipi, spesial buat Kang Apin, Kang Nehanya. Oke, buat Juba Kopi, selamat malam. Juba Kopi, malam. Lagu juga, nah iya itu, ada asa kulir.

Cucuti laguna gak ada, Cucuti. Si Oma itu ayah lagu itu Cucuti gentos atau kulisannya sih. Mama Naila, pilih jawabnya Mama Naila. Assalamualaikum, malam mampir Hayam Laguna, Melodi Cinta. Ya adalah, salam kakak kesananya. Pokoknya para jahiter-jahiter spesial anak di pokek. Semangat, gaskun, gaskun. Buat Majia, buat ayah Nabila, buat Mama Ai, ada si pokek spesial buat Kang Apin. Sehat selalu, amin. Buat Mah Naila, selamat malam. Putra RR, assalamualaikum, salam Kang Apin. Pilih jomongi, wongi di bukan laguna. Si Adela, andai tak berpisah, tenun Kang Apin. Sing enggak ada mang deui, amin.

Ang sawah esok nak spesial nama biasa ya kalau Kak Apin anuju di Rusia ruang siar di ya tiba pangkos sarang Mama Dipa tehnya anu ada di ciri wassalam matur nuwun Kak Apin semoga sehat selalu amin.

0: gadang.
1: Kembali ke punya nomor 345. Assalamualaikum, Wiljo Wangi, Sukapura, Wangiri. Sarang Kang Apin, mohon dari Marsa. Wiljo Wangi, Marsa, anu aya di Cibogor. Anu aya di Bogor gitu ya, bukan Cibogor, anu aya di Bogor. Hoyong ngiringan nginten salaman enggak. Kangge karencangane anu aya di Tasik. Terutama anu di Cicurug ya. Cicurug sarang Cikalang. Tawang, Cikalang Tawang ya. Lagunya dari Joni Iskandar, Secangkir Kopi itu namanya yo. Terus sami buat Marsa di Bogor saat malam. Di bawah kopi tadi minta jodoh ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apo.

Terima kasih kalau Kang Ade Akum mampir dulu ke depan studio. Wis dia cenah, tapi terah ya. Putri Bungsu hayang naik kora-kora. Rancam aku hebat. Aduh. Kembali ke

Ayah Nita berujur. Ya, amanah tu putera bungsu je ya. Putera bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, putera bungsu. Nuhun, hayong lagu Bang Toyib je ya. Dikintun kau Kak Andre Sadewo, kau Pak Eman, kau Kak Sarang Mak Cucumna, kau Nek Mak Minun, Teh Lia, kau Sarang, ya, Mak Ncukna, kau Yan Acang, kau Budak Hideng, Bunda, ya, Bunda Iis, Deleg Deanya, sosialnya biasa kau Kang Apin, anu ganteng saurna pajat repok teh, itu salah itu, saurna gitunya gitu. Aduh, kira capek. Lompat ke payun we. Nyambatkan Kang Ade Akub. Wijong ya, hatur nuhun. Kamu ka Nita Burujul, Tanah Pipitara Bungsu. Hatur nuhun laguna disiapkan. Kira.

0: Assalamualaikum Kak Abi, Wilu Jawangnya Wiri. Salam kangen kanggo Mama Ai, sarang Bapak Suher, anu aya di Pokek. Munut kawihna sekujur bangkai, kiroma irama atur nuhun. Siap.
1: Begadang jangan begadang.
0: Ai hasbi soalnya.
1: Kalau tiada artinya.
0: Ai hasbi, saya hasbi.
1: Saja.
0: Pokoknya sebujur bangkai ya.

Teh Lia, Wiljongnya Teh Lia. Assalamualaikum, salam Kang Apin. Pada menurut lagu Patah Hati, dikirim salam nang biasanya Kang Maminun, sekeluarga Kang Kang Eman, sarang Bicu Jumna, sekeluarga Kang Kang Ian Acang, oke Kang Amar, di Yeyetnya, di Bakan Betul, Kang Tentus, Teh Yeyen, Kang Maiit, Mang Ai, Ani Tita, sarang Mang Ajat, orang datar kadaka, sadatar kadaka, wisadayana, Wah Eti, oke sami Kang Tenung, sarang RT Ano Wiljongi, sarang urang Cikeruh sadayana we lah. Bunda Saleha Wiljongi, Kang Otang oke sami. Jadi perjalanan mereka Tangerang, Kang Otang sarang Maminun. Kang Kak Andi Duye, Budak Kideung Kak Andi Sadewo, Kang Susuti di Ramai. Birah oke nya nu pengkeren studio. Oh nya Birah. Ya Birah jeung Mang Komar. Dan Primus setelah Mang Komar dan namanya terbahula. Sarang Pen Sukapura sadayana. Terus ya nama biasa kangnya Putri Bungsu. Sarang Mak Encuk we gitu nya. Wassalam Teh Lia di datar kada.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Rabu setengah 8 di studio Luka di Palu dinyalanya masih di sarangan sarang Singkuring di acara Bibi Cengungi we ana tadi Teh Lia nama terus di pasar atau di putarnya keluarga kang ade aku terus lagi kang Bumi biasa Putri Bung sejak yang naik kora-kora di Renca Bakung naik festival wuduh hebat Andri Dewo, Wilujamangi Andri, assalamualaikum, salam Wilujamangi Api, nungi di biasa. Yang kirim salam kakak Abah Ador, Mak Minunnya, Kang Ucu Batok, Ayan Kacang, Abah Eman, sarang Mak Minun, Mak Cucum gitunya, Kang Putra Bungsu, Budak Hideng, Teras Teh Lia, oke okay, Kang Oka Openg, Andi Nuye, kumlah Kang Oka Sadena, Kang Apin, sehat selalu. Laguna Liku-Liku dari Revina siap petunuhnya yuk. Laguna Liku-Liku Andri Dewa malam Andri.
7: Kalau terlalu banyak begadang luka pucat karir.
6: Ada Mas Jihad, Jongnya Mas Jihad. Malam Kak Apin minta lagunya bebas. Adela ke ayah buku. Ke ayahnya nama kita tadi kita Mas Jihad terus dibaca kucing gorengnya. Bebas terus di payun ayah jadi ngalungit nah iya duka kamaran nah lagu tadinya nanti ayah majihannya Kang Mumu wili jongin Kang Mumu assalamualaikum malam ngabin balik nyongkan laguna menawi pemuda idaman ayah siap ayah gitu nya.

Dadan Japra, Willy Jomidan. Assalamualaikum, Kang Abin hadir. Minta lagunya Padi, Ternyata Cinta. Salam semua, spesial kau Kang Abin, metugas, oke.

Di bahasa eta keneh ge nya. Ke araya itu lagu malam di dua kamar rana. Gentos itu lah tangku malamnya. Tuh, ke araya. Komputer lah ngadat ya deh. Di payun ada ayah. Assalamualaikum Abi, pasti bumi Kang Apin. Ah, nggak bohong di mana bumi Kang Apin. Di radio palingnya namanya. Puterin lagu malam.

malam terakhir. Oh, malam terakhir. Tutur kan lagu malam terakhir, lagu dikirim buat warga Menol, warga Cimintar, Ayak. Namanya malam terakhir. Warga Singayuda, oke, Singajaya, Simpang, Kumlah, warga Tasela, Tasik Selatan, sehat sadayananya. Aha, panjang umur dan mudah rezeki. Amin. Wassalam Kang Ade Sukma, Ade Sumarna Akub, calon kepala desa Simpang 2027. Mohon doa dari semuanya. Ayah sugante malam hungku teu ditinggali panjangna. Malam terakhir ayah tenang. Pami malam hungkul mah teu aya gitu nya. Terus malam terakhirnya

0: Atur nuhun, ngapain laguna mangga sama Jihan. Atas iyalah, ada akumnya. Malam terakhir tadi pertama sugannya malam unggul tapi tinggali panjang malam terakhir gitu. Siap ayalah. Nah.
1: Malam ini.
0: Bade ka mana tuh?
1: Malam terakhir bagi.
0: Bade mumara. Ke luar negeri.
1: Untuk mencurahkan rasa rindu di dada.

0: भी थारा रहे से ओले पांगलु पाता निवासी कोशिपा नो ओकोर बोरे ना KTP gitu kan untuk kabayar mah ngerwe riwe ripuhnya itu aja ering maunya minyum na Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Turan Wirjawangi mah. Ah, disebat damang. Eh, sama malu aku bisa nyarita. Ripuhun. Di beres sorak kita teh langsung batuk.
1: Batuk wae.
0: Iya, batuk wae.
1: Mulai
0: kita teh atunya. Wah, mulai. Ripuh. Ya, kayak begitu jadi tahan-tahan gitu. Dalam
1: cager batuk deing.
0: Ripuh juga kunawan ubaran cing. Atau cing pengnyadapkan etara sok ayah kapol dirinya.
1: Oh, wah kapol.
0: Nyadap daun kapol nih gitu tanen. Hah?
1: Kumaha aya macara dengan cai?
0: Kumaha?
1: Kapol geus dengan macara dengan cai.
0: Oh, ini anu kitu batur ningali tanggal kapol dari hijikeun dibengkeut, diteuk-teuk daunna teh. Di eta ditandean ningan kunaon ku aqua apa kunaon?
1: Aqua.
0: Ini gitu kok kata tua kapol cina cek batur. Teu aya teu gaduh kapol nabi mah.
1: Maminun ngiring ka tengera.
0: Ngiring ditelepon eta keuheul nari ka maminun kunaon nya. Ditelepon teh lain nembalan sambil hayu ngobrol. Di jero mobil teh eta abi keuheulna ieu mah mah cing ngobrol we. Wah da penting. Kamana pareumane ka abis keukeut teu balik ngaling telepon deui. Ari emak kunaon asa kacida sia teh bogo teu keur batuk hieu. Kunaon teh teu milu nya sana ieu Kakang Otang. Ah, mama Kakang nawaran milu ka Mang Otang cing teh. Bisi emak sing teh bade kapalih dieu, pangalakeun deui daun semung cing kitu. Bari ngalangkung tadina mah rek kitu.
1: Ngiring nya katengara.
0: Ngiring. Ya teh bade Kang ada jipo ya kieu sieun aing ah. Ngara eta daun eta. Daun semung di Kang ada jipo.
1: Iya
0: nya. Heueur, amun kada siang. Sora betah kamarnya karena makan betah gitu. Oh, daun semung lumayan da. Cager. Sok atuh. Sok atuh mah ka payun. Sok mah.
1: Seting berdua
0: tuh teman. Aduh ingat ya. Ika ingat zaman baheulanya. Ker waktu anyar patepung ker silipikanya jeung silipika dede. Dahar ge embung papisah mane kuat hayang sapiring berdua. Ayo nama. Ilungna hayang dahar nyokot ke sorangan. Istilahnya. Tapi ke daya laasna aya lain laas maksudnya geus naon atuh namanya jadi geus akraban teh jadi geus kadaluarsa gitu teh aya anyar mah heuh ditajong setting atuh mani teu ninggal cenah kitu hay tinggal dicakeun geus aya naon ditajong oh bae lamun ditajong setting aduh bapana ditajong teu dulu atuh lumpang teh gitu itu aneh yuk
1: main mana cola masuk yang Teliana
0: beres
1: sama minun belum jalan kami kiri minun warah mohon eta
0: iwar nah angan apa
1: minun sama ma mira sama mira nah
0: Bunda Soleha
1: sama
0: kan
1: bundanya.
0: Bunda Soleha kemasan telepon ke Maminun itu saya tak. Oh, kakak gelecok ke cendam malam itu. Eta kuhul na abis cek eta. Cek Bunda Soleha.
1: Iya, telepon
0: aja lah wang kong. Iya, mudah angkat. Halo kita ngabin apa kemahang naon gitu. Ya malahin diantep apa ini. Hoyo gelecok. Ngejera wahon merenan. Ngejera wahon. Aduh, eta si emak.
1: Lanjut,
0: yo.
1: Kajian acan.
0: Aha.
1: Apa aduh.
0: Beres.
1: Oh,
0: dadan poho, dadan kira. Dadan japra minta lagu sama kaputer tadi deh.
1: Dadan japra. Ramai, suci ramai, kemampuan
0: enak. Ganti dan kudangdut lah. Ganti udah aya ada lagu kan tadi teh kaputer poho apina lieur. Sok tras. Beres.
1: Putra bungsu
0: mah nyenggol wae ka paeman mah cucu, man ieu mah cucu. Juga ka mana?
1: Budak kideung, budak kantun.
0: Waalaikumsalam. Mas pusing ya begitu ya. Yang baru jag-jag deh siga kemari. Siga awal gitu ya. Beletot kayak itu. Beletot kayak itu kuat gitu ya. Aduh. Ayah ribu. Ayah nunya. Suger. Laguna. Cenak ada yang namanya insya Allah kayaknya. Atur nohon. Senggolan anak. Tasur amar. Atur nohon. Senggolan anak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemana wae,
2: Biasa nang sibuk kafir.
0: Sibuk naon di sawah kan teh nyawah eta
2: mah. Naon doa eta mah garing.
0: Anya tuh sibuk ka mana tuh?
2: Di jalan biasa.
0: Oh, keun.
2: Cari kecil sapenyeureun.
0: Nya gitu orang teh kumaha we carana. Usum nyambut ke sawah, usum kieu mah meureun di jalan gitu. Wah, nya do mana? Seberapa puluh atuh bukan do mana? Hah? Seberapa puluh do mana?
2: Tengah-tengah
0: kan, ini saya nama. Ya, kok tengah mau orang ngarit di tengah-tengah kan?
2: Itu ya bagian anak, itu ya bagian, bagian tengah.
0: Oh, kan. Jual, gue nanti. Jual, gitu, tak?
2: Dijual,
0: kan,
2: paling,
0: tak?
2: Lagu dong, Pak Bim.
0: Hah?
2: Tukun lagu.
0: Sok, lagu dong.
2: Ya, cinta abadi.
0: Cinta abadi. Oh, slogan ayahnya.
2: Oh, no. Kirim salam enggak? Baru masuk siapa? Yang baru masuk siapa tadi?
0: Oh, Mak Pak Eman.
2: Pak Eman.
0: Dan lagu eta mah Dadan eueuh. Ya Dadan, sateung Dadan Japra. Yang lagu berpisah di ujung jalan.
2: Buat Manining, Kang Wetet, buat Kang Buyo, Macok Kang Buyo nih dari motor dari laut jalannya.
0: Saha?
2: Kang Buyo, ya Kang Ucup.
0: Oh, Kang Ira, Kang Ucup.
2: Kamar nah, itu.
0: Balotram.
2: Hah?
0: Balotram?
2: Botram, biasa itu.
0: Hebat,
2: Papan langsung kali itu, Pak, ke Pak Uwu nih, Bu Ayat, Pak Jabrik.
0: Oh, acara naon?
2: Ya, seadalah ya, silaturahmi.
0: Oh, iya. Sip, aduh kali.
2: Ya, selamat tabuhan tadi Manopi Cikalong.
0: Aha, Manopi Cikalong.
2: Oh, ya itu dari itu.
0: Cikalong. Hmm.
2: Saya mengi,
0: nanti. Para. Para Araya di Cikat Thomas Iwati iya di Cikat Thomas para Araya lebet nama paling-paling Yopi teras eta di Jologi Suci Resmiati nu sok lebet.
2: Oh, mun. Heeh. Sarang ieu namanya asup
0: di
2: grup kumaha di grup poke.
0: Ah grup teh hampura sok dihapusan teh ngaheng apa teu kuateun loba video dina ieu teh na HP teh. Sok pinuh teh sok dibuang ku api teh. Tukuatin HP-nya tukuatin ngaheng wae berat.
2: Oh, ya. Agak aja tadi kumun aja ya, Afir.
0: Siap.
2: Buat semua warga ya, tuh rada suka buah.
0: Laguna itu naon? Laguna? Laguna tadi itu naon?
2: Naon?
0: Oh, siap.
2: Iya, kemarin pertemuan di Cikalong.
0: Ah, siap. Yuk.
2: Terima kasih, Kapir.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Aden Purnama anu ari Nangelasari Darawati kapal ditunggu. Kawan Cucum. Lagu nama cucu menganyangkan.

0: lugai-lugai. Ulang haruleng we hayu narunutan.
1: Oh iya mah datang itu ke eta Tasik.
0: Aduh atuh mawa oleh-oleh sigananya.
1: Oh biasa oleh-oleh Tasik.
0: Oleh-oleh Tasik mah sigana mah kana martabak.
1: Oren.
0: Martabak euy.
1: Langsung nuak we ya teh.
0: Alhamdulillah, sebenarnya isukan menang di teang, Pak Ben.
1: Iya, awan loba, isukan informasi di kita di capan dehnya.
0: Informasinya, bari apa mi ayah eta daun sembungnya?
1: Semoga orang nyaman lah.
0: Iya, apa mi ayah ya, terkuat ibu tengah kiwai.
1: Arwanya dipikir-pikir.
0: Ripu. Tinggal ya tuh banget api nih ya, akhirnya awak kulit, ayo, aloncer. Nah, itu udah anak yatim, tanya inung bapak.
1: Oh, ini barang kirusnya, tapi barangnya tukang lantaran.
0: Cik, itu suka nanu bisa ngajampe. Iya, ya, bisa ya, banyak itu tepuguh, nah, beteng. Bisa ya, bisa ya TV, kompor, panahun, gitu, cik, pang nyokotin, gitu.
1: Barang dicapain, karena itu, amin.
0: Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Iya, ya, aku datang. Ayo,
1: misalkan tenangnya nyungkin lagu.
0: Tunggu naon, cok, itu.
1: Ngeringin tilo lah.
0: Saringin tilu ada ayo nama eta runtuh hiji
1: runtuh kada tinggal dua meureun
0: ngarin runtuh ku angin badag
1: amari beliung meureun
0: nya caringin
1: lagian pure wae awis tepang nya hukum aya teh
0: ka
1: den purna tadi
0: den purnama ayo nama aktif dina anena ieu aya ngadamel grup Sukapura ieu mah aden purnama. Warga kasih kalau ngabring-ngabringan.
1: Gitu.
0: Nah, WA.
1: Oh, cing, cara rukses lah. Uh-huh. Gapung grup gitu.
0: Gak
1: jadi duit,
0: satu. Ah, gitu, terus.
1: Ini gak ada yang duit, berarti kemana mana.
0: Ah, dona. Pertama, iya, grup lah, babahak.
1: Oh, soalnya lah, barang-barang duit, nanti ngomong.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gitu ya.
0: Yo.
1: Ya,
0: so kayak gerak kalau ngok ayang ya, siap siap nuhun yuk Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dulu jangan kau Pak Eman cari ngintil lo lagu siap.

7 ciga burayut buncelik belenong sakapeun leudi ka dieu nya kalawargi hapunten kasuhun nya sing berita seueur sungal senggol buntang banting hapunten ah kieu kirang eta nya sing kuringna eta kirang pit salirana jadi hapunten kasuhun bade permios langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang banget pagi hari ini saya Diana Dia bisa kembali menyapa Anda semuanya di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Dan saya akan menemani Anda selama 3 jam ya, sepanjang acara Halo Selamat Pagi. Semoga saja pagi hari ini nih Anda tetap semangat dalam menjalankan rutinitasnya masing-masing. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu ya, hari yang keempat di bulan Juli 2026.

Ya, wargi, suhu udara pada pagi hari ini rasanya dingin banget ya. Dingin banget gitu ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita semua untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Karena kalau gak semangat, gak ngerjakan apa-apa, nanti jadinya ngayayai kerjaan deh. Ya gak dikerjakan pagi, dah anggar kudu dikerjakan, tungtung nate siang jadi rada paciwuh ya. Nantinya teh istirahat jadi malah beki katunda gitu. Jadi meskipun dingin ya kibringken sajalah ya. Dan emang sih biasanya udara dingin gitu ya, atau perasaan dingin itu akan makin terasa kalau dibawa diem aja gitu. Beda dengan kalau kita misalnya maksakan beraktivitas gitu ya. Oke, jadi selamat beraktivitas buat semuanya, terutama ibu-ibu yang kalau pagi-pagi tuh ya saya tahulah paciwahnya luar biasa. Kenapa mesti paciwah pagi-pagi padahal anak lagi libur sekolah? Ah, justru libur sekolah teh beki paciwah. Iya enggak sih? Libur sekolah teh beki paciwah. Hayo we bolak-balik ke dapur, bikin inilah, bikin itulah gitu. Udah bikin sarapan, nanti beberapa jam kemudian udah minta makanan lagi. Pengalaman pribadi ini agak semi-semi curhat lah. Deh gitu di rumah oke. Baru sarapan 2 jam kemudian udah kurotak-korotak lagi, ada apa cenah Bu, aya makanan apa gitu. Aring ada teh atuh kudu pusak-pasak lagi. Namanya papasakan sama anak-anak ya, tetap aja emaknya yang riweuh gitu kan. Tapi ya momen-momen yang mesti dinikmati sih ya buat ibu-ibu yang masih punya anak gitu ya di rumah gitu, yang masih punya apa ya, yang anaknya masih mamah lagi, ibu lagi gitu. Ya ini tuh momen yang mesti dinikmatin karena ada saatnya nanti nggak kayak gitu ya, ketika anak-anak sudah beranjak makin besar, bahkan mungkin sudah harus merantau. Yakin nggak ada itu momen-momen yang akan dirindukan gitu ya. Kalau bapak-bapak pagi hari ini selain sibuk dengan tapi kayaknya mayoritas lagi pada nontonin bola deh. Lagi pada nontonin Argentina versus Cabo Verde yang saat ini laganya tengah berlangsung dan memasuki menit ke-81 ya. So far Argentina dan Cabo Verde menghasilkan skor sama 1-1. Jadi ya masih belum ketahuan nih mana nanti yang akan lolos ke babak 16 besar ya. Hari ini juga akan digelar laga antara Kolombia versus Ghana pada pukul 8.30 menit begitu wargi Sukapura, dan ini akan mengakhiri babak 32 besar. Selanjutnya besok akan memasuki babak 16 besar gitu ya. Sejauh ini sih udah ada 14 negara ya yang diketahui atau yang dipastikan lolos ke 16 besar, dan 2 lagi tinggal menunggu hasil pertandingan hari ini begitu ya. Iya, ada Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Perancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, Mesir. Ya, dan Mesir begitu yang sudah dipastikan lolos ke 16 besar. Dan hari ini berarti kita masih menunggu 2 negara lagi yang mana yang akan lolos ke 16 besar di antara Argentina, Cabo Verde, kemudian Kolombia dan juga Ghana begitu ya. 16 besar makin seru nih. Cuma ada negara-negara yang biasanya dilihat

di babak 16 besar tapi sekarang nggak ada ya. Kayak Kroasia ya kemarin karena kalah dari Portugal akhirnya ya udah tersingkir gitu ya. Kemudian negara mana lagi nih? Belanda juga udah nggak ada ya. Udah tersingkir lebih dulu. Jerman juga udah nggak ada.

Kang Ades kekeh we nungguan final prediksi Cena The Simpsons. Bakal jadi nyata atawa mua tong percaya teuing kana ramalan ah Kang Ades ah. Misi jatuhnya jadi sirik teh ya. Kalaupun iya kejadian ya berarti memang kebetulan saja. Oke, selamat pagi buat Kang Ades. Dan selamat pagi juga buat Cedeta yang lagi meriweuh di pagi yang meniris ini. Ngahurungkeun heula radio cenah memeh riweuh ngarah tambah bersemangat ku musik brang-breng-brong. Terima kasih si aku jadi beraksi cenah ieu teh tadi nama lanjah lenyeh. Ulah tuh lawak lanjah lenyeh wayah kieu mah Cedeta. Waktu nara riweuh lamun ayeuna lanjah lenyeh ke siang kalah ka kalah naon riweuh ka siang nakeun ah Tuhan kumaha. Iya, cata Cedeta jujur teh nyata masa yang dirindukan sudah menghampiriku cenah. Ari ngaladangan si anak yang baru masuk SD. Iya, air mataku ah. Oh, ngechat Cika, ingat kasih Cika yang jauh di sana katanya. Emang si Cika di mana ini? Udah merantau ya anak yang Cika ya. Aduh, masya Allah. Ana juga sebulan lagi nih mau ditinggal masih jalu. Iya, udah nalangsanya dari sekarang begitu. Ngebayangin bulan depan udah nggak ada satu anak yang nggak di rumah lagi. Jadinya begitulah kita nikmati momen-momen yang ada saat ini. Ya. Oke, Mama Ai di Cipokek selamat pagi. Alisa juga selamat pagi. Makanya cenah sarapannya bala-bala di sanguan. Sugan we cenah tahan lama kenyangna. Nyangger we lapar deui mah lapar deui. Kayak jam 10 lapar deui Alisa mah. Oke, ada Teh Ucu Jaiter juga selamat pagi ya. Kata Teh Ucu teh semoga hari ini cenah hari keberuntungan buat kita semua. Salamnya buat semua begitu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.